0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Oke teman-teman, masih bareng aku tontonnya ya di pagi hari ini, dan kita masih membahas mengenai perjanjian Versailles ya, dimana hari ini diperingati sebagai hari perjanjian Versailles nih.

Pro 2, seperti yang aku bilang tadi bahwasanya Hari Perjanjian Versailles ini diperingati setiap tanggal 28 Juni ya, dan hari ini tuh didedikasikan tepat setelah Perang Dunia Pertama. Jadi ini tuh didedikasikan untuk ya, keinginannya tuh untuk supaya hari Perang Dunia Pertama itu berhenti gitu. Karena waktu itu negara Jerman dan juga negara-negara sekutu itu berperang dalam Perang Dunia Pertama nih ya. Dan dalam Perang Dunia Pertama itu banyak dari tentara-tentara, bahkan ratusan juta ya, atau jutaan tentara itu gugur. Dan ini tuh sangat merugikan nih teman-teman Pro 2 ya, merugikan dari pihak Jermannya sendiri ataupun negara sekutu nih. Jadi memang perjanjian ini tuh dibikin supaya negara-negara itu tidak lagi melakukan perang, karena pastinya kalau misalnya melakukan perang kembali itu akan berdampak terhadap ekonomi, terhadap dunia politik yang ada di situ tuh. Anyway, masih membahas mengenai Perjanjian Versailles ya. Dan teman-teman yang hari ini, di weekend ini, pagi hari ini mungkin sedang bersiap ya, mau melanjutkan aktivitasnya, mungkin ada yang mau ke pasar atau mau berolahraga dan lain sebagainya, itu happy weekend ya. Karena ini tadi sempat berkabut ya teman-teman, bukitnya sempat berkabut putih ya, kayak wih cantik banget ya. Tapi sudah mulai cerah sekarang, matahari sudah mulai muncul. Dan buat teman-teman yang belum sarapan, sarapan dulu ya, karena pagi itu walaupun ibaratnya weekend, kita liburan ya, sarapan itu jangan pernah di skip, oke? Okay? Nah jadi masih barangku tentunya di Spada, selamat pagi teman Pradua, dan masih aku hadirkan informasi mengenai Perjanjian Versailles. Tetap stay tune aja ya, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Brada FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, atap jam gadang yang ada saat ini ternyata bukan desain aslinya. Saat pertama kali dibangun pada masa Belanda, jam gadang memiliki atap berbentuk kubah dengan hiasan ayam jantan di puncaknya. Ketika Jepang datang ke Indonesia, bentuk atap itu kemudian diubah menjadi mirip pagoda. Setelah Indonesia merdeka, atap jam gadang kembali mengalami perubahan. Kali ini, desainnya dibuat lebih mencerminkan budaya lokal dengan bentuk gonjong seperti rumah adat Minangkabau. Perubahan ini membuat jam gadang semakin dekat dengan identitas masyarakat Sumatera Barat. Menariknya, setiap pergantian atap mencerminkan perjalanan sejarah dan pergantian zaman yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, saat melihat jam gadang, kamu tidak hanya melihat sebuah menara jam, tapi juga sebuah bangunan yang menyimpan cerita sejarah dari berbagai masa di Indonesia.

0: sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

2022 saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
1: di sini.
3: Gitu loh, Intan, sini kita duduk.
4: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun
1: kan ya?
4: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya ya di pagi hari ini, dan masih membahas mengenai perjanjian Versailles ini ya. Nah, jadi meskipun perjanjian Versailles ini terjadi lebih dari satu abad yang lalu, nilai-nilai yang dapat dipetik masih sangat relevan hingga sekarang ya. Kayak bahwasanya sebenarnya perjanjian awalnya nih ya, perjanjian Versailles ini diharapkan menjadi awal dari perdamaian dunia. Tapi kenyataannya itu banyak sejarawan menilai bahwa isi perjanjian ini justru memicu masalah baru. Kayak beban ekonomi yang berat menyebabkan inflasi, pengangguran, dan ketidakpuasan di Jerman. Nah, kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik yang menjanjikan kebangkitan negara. Nah, situasi inilah yang kemudian membuka jalan bagi munculnya tokoh seperti Adolf Hitler dan berkembangnya ideologi ekstrem yang akhirnya memicu Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Karena itu perjanjian Versailles sering menjadi bahan pembelajaran bahwa sebuah perdamaian gak hanya membutuhkan kemenangan tapi juga keadilan bagi semua pihak nih.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi kekasihku saja nih dari Kesha Lefronka ya. Ya kayak misalnya kita tuh jadi apa ya, ugal-ugalan banget gitu. Anyway, teman-teman Pradua masih di sepeda sama pagi teman Pradua dan masih membahas mengenai perjanjian Versailles ini ya. Jadi kayak pembelajaran juga nih. Nah, kalau untuk generasi muda, nilai-nilai yang masih dapat dipetik masih sangat relevan hingga sekarang. Sejarah itu mengajarkan bahwasanya konflik yang diselesaikan tanpa memperhatikan rasa keadilan itu bisa meninggalkan luka nih ya teman-teman Pradua. Dan perdamaian yang sejati bukan hanya menghentikan peperangan tapi juga membangun hubungan yang saling menghormati.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Nah, teman-teman, sejarah mengajarkan bahwa konflik yang diselesaikan tanpa memperhatikan rasa keadilan dapat meninggalkan luka yang berkepanjangan. Perdamaian sejati bukan hanya menghentikan peperangan, tapi juga membangun hubungan yang saling menghormati. Nah, bagi generasi muda, memahami sejarah seperti Perjanjian Versailles membantu kita melihat bagaimana keputusan para pemimpin dunia itu dapat mempengaruhi kehidupan jutaan orang selama puluhan tahun. Karena itu penting bagi kita ya untuk mendepankan dialog, kerjasama, dan penyelesaian masalah secara damai dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah bukan hanya tentang mengingat masa lalu nih teman Pro 2, tapi juga menjadi pelajaran agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Teman terbaik.

0: kampung kadang tu, ya Allah. Kami yo sebenarnya takut. Kami lari ke laman. Indak tentu ke di ujuk lain. Ay, mana takut mana, ya Allah.
1: Lebih dari satu dasawarsa berlalu, namun trauma di masyarakat masih terasa hingga saat ini. Tepatnya 13 tahun sudah. 30 September 2009. Gempa 7,6 magnitudo memporak-porandakan sejumlah daerah di Sumatera Barat. Ribuan nyawa melayang, perekonomian terpuruk saat itu. Kembali terjadi gempa di segmen Megatrust Mentawai Siberut pada Minggu 11 September 2022 kemarin. Dikhawatirkan memicu gempa lebih besar lagi dengan magnitudo 8,9 di Kepulauan Mentawai dan pesisir barat Sumatera Barat. Masyarakat pun diminta waspada dan segera evakuasi mandiri jika terjadi gempa lebih besar. Bayang-bayang Megatrust seperti bom waktu yang menghantui dan siap meledak kapan saja. Simpang siur informasi mengenai Megatrust semakin membuat riuh di masyarakat. Kami pun mencoba mencari informasi pada Profesor Badrul Mustafa Kemal dari Fakultas Teknologi UNAN yang juga merupakan Ketua Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Bagaimana potensi Megatrust Mentawai itu?
2: Potensi yang ada di Megatrust itu kan ada dua ya sebetulnya, dua segmen. Yang pertama segmen Siberut meliputi Pulau Siberut dan sekitarnya sampai ke ya beririsan lah dengan Pagai Utara, Pagai Selatan mungkin bisa termasuk juga. Nggak ada yang pasti nih batasnya. Nah kemudian di bawahnya segmen Sipora Pagai. Jadi meliputi Pulau Sipora dan sekitarnya. Nah jadi kan segmen Siberut itu yang meliputi Pulau Siberut dan sebagian Sipora. Segmen Sipora Pagai meliputi Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan sampai ke bawahnya ya. Kedua segmen ini diperiode ulang gempa besar 200-an tahun sekali akibat tumbukan lempeng atau subduksi antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia.
1: Bagian Megatrust Mentawai didorong oleh lempeng Indo-Australia. Hal ini dapat dilihat pada bagian atas atau sebelah utara dan juga bagian bawah atau sebelah selatan, yang sama-sama telah mengalami gempa dengan kekuatan besar, sehingga bagian tengah atau sesar Mentawai berkemungkinan mengalami hal yang sama.
2: Jadi dari hasil kajian para pakar ya, bahwa energi yang lepas paling banyak baru 1/3, sehingga masih ada 2/3 lagi yang belum keluar. Nah kalau 2/3 lagi ini keluar, itu bisa menghasilkan gempa berkekuatan di atas 8. Nah di atas 8 ini berapa? Bisa 8,4, bisa 8,5, ya kan? Dan bisa saja 8,8 atau 8,9, ya kan? Nah, gempa yang terjadi 200-an tahun sebelumnya, periode sebelumnya itu tahun 1797, itu 8,4. 8,4 itu sudah besar itu. 8,4, ya, pokoknya di atas 8, itu satu kategori itu. Gempa berkekuatan di atas 8 itu gempa raksasa namanya, atau gempa sangat kuat.
1: Melihat pergerakan lempeng di Megatrust Sumbar yang cukup aktif 2 bulan terakhir, hal senada juga diamini oleh Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang, Suwaidi Ahadi, yang menyatakan potensi Megatrust memang nyata adanya.
3: Terkait dengan potensi Megatrust, potensinya memang ada potensi secara hitungan matematis, nilainya adalah sekitar 8,9 dan seandainya magnitude 8,9, maka memiliki potensi tsunami dengan golden time 30 menit di Kota Padang. Masyarakat Kota Padang punya waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi mandiri. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Mentawai punya golden time kurang dari 10 menit, maka masyarakat saudara-saudara kita di Mentawai punya kemampuan untuk melakukan evakuasi mandiri kurang dari 10 menit di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan.
1: Gempa-gempa kecil berkisar magnitude 5 hingga 6 mengguncang Mentawai merupakan bentuk pelepasan energi secara perlahan. Rangkaian gempa skala kecil ini dapat mengurangi akumulasi energi di segmen tersebut. Meskipun mengurangi akumulasi energi, potensi gempa besar masih tetap ada. Bahkan di beberapa kasus justru terjadinya gempa besar diawali gempa kecil sebelumnya. Misalnya, gempa bumi di Tokohu, Jepang tahun 2011. Namun Profesor Badrul menekankan, tak ada yang tahu kapan itu akan terjadi.
2: Tidak ada seorang pakar pun yang bisa mengetahui apakah keluar sekaligus yang besar atau dua, sekitar 7,5 sampai 8 lah ya kan. Kalau makin banyak, maka makin kecil-kecil pula dia. Maka kita harus mempersiapkan kemungkinan terjelek. Harus mempersiapkan masyarakat untuk waspada, bukan untuk panik, bukan untuk takut ya kan. Hanya juga dalam menyampaikan kita harus hati-hati. Sebab ada juga ilmuwan yang menyampaikan tidak hati-hati, ya kan? Jadi bukannya masyarakat waspada, tapi jadi panik.
1: Kewaspadaan adalah kata kunci menghadapi bayang-bayang megatrust ini. Makna mitigasi bencana juga perlu dipahami oleh semua pihak. Hal inilah yang ditekankan oleh Bapak Suwaidi Ahadi.
3: Ada potensi ancaman dulu, baru kita melakukan mitigasi. Bagaimana kita melindungi diri kita? Nah, cara melindungi diri kita yaitu dengan melakukan edukasi, literasi ya, baik secara struktural maupun kultural. Nah, kemarin kejadian tsunami ready kemarin, yang bagaimana kita membangkitkan masyarakat Padang untuk awareness terhadap, lebih aware terhadap potensi kebencanaan tsunami tersebut, maka yang dibangun adalah bagaimana kita membangun masyarakat siaga tsunami.
1: Isu megatrust Mentawa ini pun cukup menyita perhatian masyarakat.
4: Mana nih tentang isu gempa megatrust?
5: Kalau menurut saya sih was-was ya megatrust itu, soalnya kita kan mahasiswa dari perantau. Kita belum tahu lah, maksudnya informasi terbaru apa, maksudnya baik berapa skala Richternya, berapa kekuatannya, dan kita tuh jadinya semacam panik lah ya, kalau misalnya ada goncangan dikit, nih gimana gitu.
0: Kalau ibu, iya terima aja gampuku. Apalagi gampu tahun 2009, yang sabana gadang tua di Padangku. Soal megatrust tu, kita berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi. Awak dilindungi Tuhan, enggaknya.
6: Kalau untuk ambo pribadi, beserta saudara sanak saudara yang di pesisir selatan, kalau untuk isu ya pastilah kami dari masyarakat ada rasa takut itu. Kami meminta kepada pemerintah agar adanya pelatihan-pelatihan semacam untuk tanggap bencana jika ada terjadi bencana. Jadi kami masyarakat agar tahu untuk kemana kami berlindung dan apa yang akan kami lakukan jika terjadi bencana.
1: Sebagai bentuk kehati-hatian dan mitigasi bencana, salah satu yang mesti dilakukan masyarakat adalah membuat SOP di masing-masing keluarga. Inilah himbauan yang selalu ditekankan oleh Nofriardi, Kalaksa BPBD Mentawai.
7: Sosialisasikan kepada masyarakat bukan menunggu informasi peringatannya, tapi kearifan lokalnya yang kita dorong. Jika mereka merasakan gempa yang cukup kuat, mereka melakukan evakuasi secara mandiri tanpa menunggu peringatan-peringatan atau informasi dari kita.
1: Mentawai, sebagai daerah rawan gempa di Sumatera Barat, kian berbenah mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Berbagai hal dilakukan semua pihak untuk menekan terjadinya resiko kebencanaan. Salah satunya, menyusun regulasi data terbaru.
7: Saat ini kita dalam proses merampungkan dokumen rencana kontingensi gempa bumi yang berdampak tsunami. Sesuai dengan kondisi di lapangan yang ada dan tingkat resiko yang terbaru yang juga kita susun tahun ini. Dalam jangka pendek, tentu kita berupaya bekerja sama dengan pihak kecamatan dan desa bagaimana memperbaiki jalur-jalur evakuasi yang ada sekarang. Kemudian jika memungkinkan membuat jalur evakuasi baru, walaupun hanya jalan tanah saja ya, tapi itu sudah bisa dijadikan tempat atau jalan yang menuju tempat evakuasi sementara. Tempat evakuasinya sendiri tentu kita siapkan bagaimana komunikasi antara Pak Desa dengan Pak Dusunnya untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan dijadikan tempat evakuasi nanti. Dan yang ketiga adalah mendrop khususnya tenda-tenda pengungsi pasti lokasi tersebut. Jika nantinya kita dari kabupaten tidak bisa mencapai daerah tersebut dalam jangka waktu yang singkat, mereka bisa secara mandiri untuk mendirikan sarana yang dibutuhkan.
1: Penambahan shelter terus dilakukan pasca terjadinya dua gempa beberapa bulan lalu. Dalam catatannya, BMKG mencatat pada Senin 29 Agustus 2022 terjadi gempa bumi dengan magnitud 6,4, diikuti gempa susulan sebanyak 13 kali. Kemudian pada Minggu 11 September pagi, gempa berkekuatan magnitud 6,1 kembali terjadi di wilayah yang sama. Setelahnya, tercatat ada 4 kali gempa susulan berkisar magnitud 4,2 sampai 5,3 di Kepulauan Mentawai.
7: Ya, memang terjadi penambahan khususnya pasca gempa 29 Agustus dan 11 September kemarin. Di daerah pesisir barat, terutama pesisir barat Pulau Seberut, itu warga sudah secara swadaya mereka, secara gotong royong mereka membuat jalur-jalur evakuasi baru dan tempat evakuasi sementara yang baru.
1: Megatrust dan Mentawai seperti kawan seiring yang susah untuk dilepaskan. Ancamannya pun terus mengintai.
7: Saya melihat dari sisi ancaman Mentawai Megatrust yang lokasinya diperkirakan melanda kawasan Seberut, sebagian dari Pulau Sipora. Itu kita fokuskan juga di daerah-daerah ini. Daerah Seberut sendiri itu ada 6 desa yang fokus kita lakukan. Pertama adalah Desa Cikabaluan, Kecamatan Seberut Utara, Desa Sigapokna, Desa Simalegi, dan Desa Simatalu berada di Kecamatan Seberut Barat. Desa Pasakyat Leleu berada di Kecamatan Seberut Barat Daya, dan satu lagi adalah Desa Sagulube, Kecamatan Seberut Barat Daya juga. Kemudian untuk di Pulau Sipora, kita fokus ke 4 desa. Pertama adalah Desa Tua Pejat sendiri yang menjadi pusat kabupaten, Desa Betumunga, Kecamatan Sipora Utara, yang ketiga adalah Desa Berulo, Kecamatan Sipora Selatan, dan Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan. Di total ada 10 desa yang menjadi fokus penguatan kapasitas.
1: Kultur daerah kepulauan dan berbukit membuat daerah-daerah di Mentawai tak mudah untuk diakses. Tentu hal ini akan menjadi kendala ketika bencana gempa datang melanda.
7: Kapasitas masyarakat yang bermukim di situ itu yang kita tingkatkan dulu. Kita tingkatkan pertama tentang pengetahuan mereka tentang kesiapsiagaan, bagaimana cara evakuasi mandiri, kemudian penyiapan sarana tempat evakuasi. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana di desa-desa tersebut tersedia stok pangan di lumbung-lumbung pangan mereka. Baik stok pangan hidup maupun yang stok pangan yang memang sengaja disediakan di gudang-gudang. Nah, ini yang kita dorong, lima desa tersebut bisa memenuhi kesiapsiagaan yang kita inginkan atau yang akan menopang kondisi kedaruratan ketika terjadi.
1: Jika dulu gempa dimaknai oleh masyarakat Mentawai sebagai pertanda kebaikan atau akan memasuki musim buah-buahan, namun sejak 18 tahun terakhir, ketika tsunami dan gempa besar sering melanda, telah merubah paradigma tersebut dan berimbas pada ketakutan terhadap gempa.
7: Kalau sekarang cenderung peningkatan fobia. Ketika terjadi gempa yang skala 5 ya, sebetulnya kan itu tidak membahayakan. Mereka sudah langsung evakuasi. Padahal kita sudah mengajarkan mereka kondisi yang mengharuskan evakuasi itu bagaimana, kita sudah ajarkan. Kita sudah simulasikan. Tapi karena ketakutan mereka, mereka langsung evakuasi.
1: Trauma adalah bagian dari efek bencana yang sedikit terabaikan. Padahal, program trauma healing sangat dibutuhkan oleh para korban bencana seperti gempa.
7: Trauma healing ini perlu dilakukan, gitu, baik pada masyarakat dewasa maupun anak-anak. Ini dari kejadian kemarin, ini yang belum dilakukan. Kita BPBD tidak punya SDM yang punya keahlian khusus untuk trauma healing.
1: Sebenarnya, ancaman gempa di Sumatera Barat tak hanya Megatrust ini. Seperti pernyataan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang, Suhaidi Ahadi.
3: Sumatera Barat ini tidak hanya Padang. Wilayah Sumatera Barat ini memiliki potensi ancaman kegempaan itu 3 sumber, yaitu sumber subduksi, sumber Megatrust dan sumber Sumatera Fault System, patahan besar Sumatera. Nah, untuk daerah-daerah yang di patahan besar Sumatera, kita siapkan juga membangun Kaltana bersama teman-teman dari Kaltana atau Destana bersama teman-teman dari BBD. Dan kita juga mengkonekkan dengan Dinas Sosial membangun Tagana gitu ya. Jadi artinya kita sudah masif nih. Yang paling penting adalah masyarakat memahami dulu bahwa kondisinya dia tinggal di daerah memiliki potensi ancaman yang sangat tinggi. Untuk ancaman yang sangat tinggi ini bukan kita bangkitkan kepanikan dan ketakutan, tapi kita bangun kesiapsiagaan, membangun kewaspadaan masyarakat dan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten serta pemerintah provinsi agar lebih aware terhadap bencana dan bagaimana mengurangi risiko kebencanaan.
1: Menghadapi Megatrust tak hanya bicara soal mitigasi, namun juga bagaimana mengedukasi masyarakat dan juga berperang melawan informasi hoax yang bergulir layaknya bola panas.
3: Informasi gempa, kita punya SOP kurang dari 2 menit sampai ke masyarakat. Informasi dampak, walaupun kita belum ke sana, ke lapangan, tapi kita bisa tahu dampaknya dari perhitungan kita. Ya, itu menggunakan peta SecMap atau peta goncangan. Nah, peta goncangan itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, aktivitas LSM, ya, terkait dengan kebencanaan, untuk mengetahui lokasi kerusakan. Nah, itu datanya kurang dari 30 menit.
4: Baik, Bapak.
3: Bahkan kita bisa sampai 5-10 menit. Itu sudah kita share ke info BMKG, ke sosial media, ke stakeholder.
4: Okay, Pak.
3: Nah, data tersebutlah yang bisa diambil oleh BNPB atau BBBD untuk langsung memberikan bantuan ke masyarakat. Prediksi gempa, misalnya ada suatu sosial media, ya akun-akun tertentu yang mengatakan akan terjadi gempa jam sekian, tanggal sekian, itu adalah hoax. Dan masyarakat diminta untuk hanya menerima informasi dari lembaga terkait, salah satunya adalah BMKG.
1: Saat ini pemerintah terus berusaha dan bergerak cepat, salah satunya dengan mendirikan Tsunami Ready Community. Prediksi dan 1000 skenario akan tetap terpatahkan oleh ketetapan yang kuasa. Namun, bukan berarti manusia harus lengah tanpa ada upaya dan usaha terhadap tanda-tanda fenomena alam. Mentawai Megatrust bukanlah suatu hal yang harus ditakuti, tapi tetaplah bersinergi, membangun mitigasi agar resiko dapat dihindari sedari dini.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Ah, ada polisi razia. Gue harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan?
4: Sama Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan. Tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman bro doang, gak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Sepada. Kok sampai lupa sih ya? Ya, di Sepada sudah berakhir, jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Explore gitu ya. Jadi aku bakal hadirkan informasi seputar wisata nih Indonesia tentunya buat teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 balik lagi nih sama aku. Dan kali ini kita ada di ajang Pro 2 Explore ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar wisata nih teman-teman ya. Yang pastinya wisata ini tuh bisa dari manapun gitu. Mungkin ada tempat-tempat wisata yang kita masih kayak oh oke gitu, tapi kita nggak tahu nih fakta-fakta unik gitu ya. Nah kali ini aku mau ke daerah 50 kota dulu ya, Kelok 9. Nah, ini merupakan salah satu destinasi wisata kebanggaan masyarakat Sumatera Barat yang terletak di Kabupaten 50 kota ya. Jalan berkelok yang membelah perbukitan hijau ini nggak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi penghubung Sumatera Barat dengan Riau, tapi juga menjadi objek wisata yang memikat perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Nah, keindahan Kelok 9 terlihat dari perpaduan antara megahnya konstruksi jalan layang dengan panorama alam yang masih asri. Dari ketinggian, pengunjung dapat menyaksikan hamparan hutan hijau, lembah yang dalam, serta udara sejuk khas pegunungnya yang menenangkan. Pemandangan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin beristirahat sambil menikmati keindahan alam. Kelok 9 juga dikenal sebagai salah satu karya infrastruktur yang membanggakan Indonesia. Jembatan-jembatan yang berdiri kokoh di atas lembah menciptakan pemandangan yang menakjubkan, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis masih menyelimuti perbukitan.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Oke teman-teman, nah jembatan yang berdiri kokoh di atas lembah menciptakan pemandangan yang menakjubkan ya. Di akhir pekan dan musim liburan, kawasan Kelok 9 ramai dikunjungi wisatawan. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat mencicipi berbagai kuliner khas Minangkabau yang ada dijajakan di sekitar lokasi. Kehadiran pedagang lokal turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat ya. Jadi Kelok 9 itu bukan hanya sekedar jalan penghubung, tapi telah menjadi simbol kemajuan pembangunan yang berpadu harmonis dengan keindahan alam. Nah, keberadaannya menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan pariwisata daerah. Dengan pesona alam yang luar biasa, Kelok 9 tetap menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Kabupaten 50 Kota dan Sumatera Barat, serta layak menjadi destinasi yang dikunjungi oleh siapa saja yang ingin menikmati keindahan alam ranah Minang.

0: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, masih barangku tentunya ya di pagi hari ini. Nah, jadi selain dari digunakan untuk wisata ya, dengan pesona alam yang luar biasa, Kelo 9 ini tetap menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat ya, serta layak menjadi destinasi yang dikunjungi oleh siapa saja yang ingin menikmati keindahan alam ranah Minang. Keren banget ya. Kelo 9 ini, apakah dari teman-teman Pro 2 pernah ada apakah pernah ke Kelo 9 ini? Nah, ya. Mungkin numpang lewat aja kali ya. Atau misalnya yang lain gitu, teman-teman. Nah, jadi memang untuk Kelo 9 ini sendiri itu menjadi ikon gitu ya. Kalau misalnya ke 50 Kota, kalau misalnya mau lewat ke mau ke Pekanbaru, nah lewatnya lewat situ tuh ya. Oke. Teman-teman Pro 2 masih barangku tentunya di siang hari ini ya, dan tetap stay tune aja pokoknya di mana lagi kalau bukan di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget kena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me-time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.
2: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini?
2: Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa

berita terbaru dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Produk Explore sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Kak Uut yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. So aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut ya di Santai Siang hari ini. Sebelum kita beralih ke program berikutnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. MD Pictures membawa film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea ke panggung internasional setelah terpilih tayang di Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026. Film tersebut juga mendapat kehormatan menggelar world premiere pada ajang perfilman bergengsi yang berlangsung di Korea Selatan. Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan kiprah MD Pictures di industri perfilman internasional setelah meraih perhatian penonton Indonesia. Kehadiran film itu di BIFAN 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi industri perfilman nasional. Beralih ke berita kedua, RD Kongo membalikkan keadaan dan mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1 pada laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut menjaga peluang RD Kongo untuk melaju ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik pada Minggu 28 Juni 2026. Uzbekistan membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Eldor Shomurodov pada menit ke-10 setelah memanfaatkan peluang di depan gawang lawan. Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir meski RD Kongo terus berusaha menyamakan kedudukan. Last but not least, teman-teman Pro 2, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan pelaksanaan sekolah rakyat menunjukkan hasil positif setelah berjalan selama 1 tahun. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dinilai mulai meningkatkan kepercayaan diri hingga kondisi kesehatan para siswa. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman-teman Produa, Utari is here ya. Senang banget Utari bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu ya di santai siang hari ini, edisi 28 Juni 2026. And as always teman-teman Produa, di santai siang hari ini Uut bakal temenin kebersamaan kamu itu kurang lebih ada 5 jam ya, dari jam 10 pagi sampai ke jam 3 siang nanti teman-teman Produa, tentunya dengan berbagai macam rangkaian program. Dan kita langsung aja nih ke program pertama, ada di zona musik kamu ya. Dan kita bakal bacain requestan yang masuk. Yang pertama langsung aja Wood bakal puterin requestan dari Kazatia ya, ada Pura-Pura dari Liodra. So teman-teman Produa jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, tentunya kita masih di zona musik kamu ya untuk siang hari ini di pukul 10 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan meninggalkan pukul 10 ya, udah 42 menit, Uhud udah puterin berbagai lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Dan barusan ada Bahagia Lagi dari PC Kota, teman-teman Pro 2. Ini requestan dari PC Kota ya, Bahagia Lagi. Nah, ini dari 082237 sekian sekian sekian ya. Kemudian sebelum dari PC Kota, kita udah dengerin juga Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Nah, ini baru banget nih lagunya ya. Ini di request oleh We Are One FM. Kemudian juga ada dari Kasat Naik 12 underscore. Salam untuk semua pendengar, semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Amin ya. Nah, sebelum Roni Parulian, kita juga udah dengerin Mesahira di ujung minggu. Wah, ini banyak banget nih yang request Mesahira di ujung minggu ya untuk hari minggu ini. Nah, ini ada Kak Nabila Absarini ya. Kemudian ada dari KG Bigartiana, Kak April SHD, Kak Tania Yashika, terus juga ada Morniku, Sati Lami, Hasiska Hashim, Nana Arfas ya. Terus juga ada Silva Maya dan terakhir K.A33. Nah, next ini Uut masih bakal puterin ya teman-teman Pro 2. Requestan selanjutnya ini bakal ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya. Ini requestan dari Kak Dianti 84 dan juga Kak Ardila Elvira Safitri dan Kak Dewi Kurnia 53. Nah, tapi sebelum itu teman-teman Pro 2, Uut mau spill dulu nih. Gimana caranya untuk request lagu di Pro 2 Bukit Tinggi? Nah, teman-teman Pro 2 tinggal ke Instagram kita aja ya di @pro2rdbukittinggi. Kemudian tinggal dicari aja flyer zona musik kamu, kemudian diisi dengan link yang diisi linknya dengan lagu penyanyinya, kemudian judulnya apa. Nanti Uut puterin ya kalau misalnya teman-teman Pro 2 udah submit linknya. Nah, next teman-teman Pro 2, selain dari Fajar Nur ya, Salah Apa Aku, Uut juga bakal puterin Haha dari Sabrina Leonor ya. Ini requestan dari 08232335 sekian sekian sekian, kemudian dari 08950378 sekian sekian sekian, terus dari 08129298 sekian sekian sekian ya. Kita bakal puterin itu selanjutnya ya, ada Fajar Nur Salah Apa Aku dan juga Haha dari Sabrina Leonor. So, teman-teman Pro 2 tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya. Mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik kamu.

Haha, teman-teman Pro 2 udah nganterin kita ke pukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. And of course, kita masih di zona musik kamu ya, udah hampir 1 jam nih teman-teman Pro 2. Dan di 1 jam terakhir ini, bukan di 1 jam terakhir sih, lebih ke beberapa menit terakhir ya, menjelang habisnya 1 jam awal zona musik kamu ini, Uut bakal puterin requestan dari 0838-0195 sekian. Halo Kak, request lagu lama-lama dari Mernadia. Ya Kak, terima kasih, sama-sama. Nah teman-teman Pro 2, next ya, kita bakal puterin Bernadia lama-lama. Walaupun sebenarnya zona musik kamu ini gak bakal lama-lama, tapi ya udah gak apa-apa. Sisa 1 jam lagi ya, dari jam 11 sampai jam 12. So buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Uut, kalau pengen request lagu, boleh langsung aja ya ke Instagramnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Lalu kemudian dicari aja ya flyer zona musik kamu, lalu diisi

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

ya teman-teman Pro 2, barusan itu ada requestan dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp ya. Ini di 082170939 sekian sekian sekian. Wow, lagunya gimana ya? Memang setulus itu banget mencintai seseorang ya. Nah, memang tapi bawaannya kayak galau gitu. Tapi enggak apa-apa ya teman-teman Pro 2. Di tengah cuaca Kota Bukit Tinggi yang lagi terik sekarang dengerin lagu yang galau ya, apalagi suaranya semerdu mahal ini tuh jadinya jadi tunduh banget gitu. Tiba-tiba jadi adem nih gitu ya kan. Oh ternyata hut ademnya gara-gara AC. Nah teman-teman Pro 2, kalau barusan ada mahal ini mencintaimu dengan caranya sendiri, next ini bakal hut puterin Nabila Taqiyah. Nah ini versi barbarnya ya, ini versi cegilnya. Dan tentu aja nih Uwet bakal puterin Cegil by Nabila Taqiyah. Kira-kira siapa sih yang request nih Cegil ini ya teman-teman Pro 2? Nah kita bacain aja langsung. Ini dari 0895 4013 sekian sekian sekian ya. Kemudian juga ada dari Kadeshek 1312. Nah ini juga Nabila Taqiyah ya, Cegil. Juga request Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim featuring dengan Nabila Taqiyah. Wow, sekali dua gak apa-apa. Kita langsung putarin nanti ya. Ini salamnya tetap semangat apapun yang akan kamu capai. Salam buat The Naps, bahagia selalu. Amin. Gak untuk The Naps aja, tapi kalau dari Uut untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Uut sekarang, semoga bahagia selalu ya. Apalagi weekend-weekend kayak gini nih ya, libur ya, terus bisa rebahan di rumah. Pokoknya pasti bahagia lah ya kalau hari Minggu. Kalau Uut sih juga bahagia karena bisa menghibur teman-teman Pro 2 nih. Bisa puterin requestan dari teman-teman Pro 2 juga. Dan teman-teman Pro 2, kita langsung aja puterin requestan selanjutnya ya. Ini ada Nabila Taqiyah, Cegil, dan juga ada Kim masih dengan Nabila Taqiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. So teman-teman Pro 2, jangan lupa di request di Instagram Pro 2 Bukit Tinggi dan tetap stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Piala dunia. Piala Dunia in 1 minute.
3: Tahu nggak sih, momen Hand of God di Piala Dunia FIFA 1986 masih jadi salah satu cerita paling kontroversial sampai sekarang. Saat itu, Diego Maradona mencetak gol ke gawang Inggris dengan cara yang nggak biasa. Bola masuk karena sempat mengenai tangannya, tapi wasit nggak melihat pelanggaran itu. Gol tersebut akhirnya tetap disahkan dan bikin banyak orang protes keras. Uniknya, setelah pertandingan Maradona bilang itu adalah hand of God. Alias tangan Tuhan. Ungkapan itu langsung viral dan jadi salah satu istilah paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Buat sebagian orang, itu dianggap curang. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai kecerdikan di lapangan. Sampai sekarang, momen itu tetap jadi perdebatan seru yang gak pernah benar-benar selesai.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Oh, no.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ada Kim dan Nabila Takiyah, bayangan cinta yang lalu ya, udah ngantarin kita ke pukul 10, bukan 10 lagi dong ya, udah move on kita nih, udah di 11 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, dan tentunya Uwet masih bakal putarin requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk melalui Instagram kita ataupun melalui WhatsApp kita ya. Kalau di Instagram itu di @pro2rri Bukit Tinggi, kalau di WhatsApp di 0811 6699 480. Nah, next teman-teman Pro 2, Uwet masih bakal putarin requestan selanjutnya. Ini banyak banget yang request, kayaknya lagu baru ya. Ini ada dari Juan MH, Menggapai Hal. Nih, banyak yang request, ada Kak Zuan MH, kemudian siapa lagi nih? Ada Naz LNBLA ya. Kemudian ada Kak Gista Lenggana, kemudian juga ada dari Kak Geni As dan juga dari Kak KX LLAN ya. Oke, teman-teman Pro 2, kita langsung aja puterin selanjutnya, ada Menggapai Hal by Juan MH. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, kalau mau request tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
5: Hai, kali ini aku
6: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
7: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
8: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
6: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
4: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
9: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
4: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di zona musik kamu ya. Dan gak kerasa nih lagu dari Neona ya, Plin Plan tadi udah sebagai lagu penutup ya dari requestan teman-teman Pro2. Karena sepertinya teman-teman Pro2 ini lagi pada sibuk pergi ini ya, berakhir pekan ya, weekend, minggu, lagi sibuk nongkrong ya, entah sama teman, sama keluarga, ataupun lagi tiduran doang, rebahan doang, ya udah gak apa-apa ya, karena kelihatannya udah gak ada yang request lagi. Tapi kalau misalnya nanti masih ada yang mau request, nanti Wood bakal puterin ya teman-teman Pro2. Tapi sebelum kita menutup zona musik kamu ini, Wood mau ngucapin makasih juga nih buat teman-teman Pro2 yang udah request. Makasih banyak atas antusiasnya ya, udah nyempetin juga nih di tengah-tengah kesibukan masih sempetin request di Pro2 Bukit Tinggi ya. Dan buat teman-teman Pro2 yang gak sempat request, nah entah itu lagi sibuk, gak apa-apa ya, selamat menikmati hari minggunya, selamat berakhir pekan, selamat beristirahat ya, sebelum besok kembali lagi nih menghadapi hari Senin. Iya, pokoknya tetap semangat terus ya. Kalau misalnya butuh inspirasi dan butuh hiburan, ya ingat-ingat aja Pro2 Bukit Tinggi yang bakal selalu ngasih kamu berbagai macam update hiburan dan juga puterin lagu-lagu pilihan buat kamu ya setiap harinya. Dari jam 5 subuh nih sampai jam 12 malam kita bakal setia bareng teman-teman Pro2 semuanya. Dan teman-teman Pro2, nanti kita masih berlanjut kebersamaan kita. Kita ketemu di pukul 12. Tapi tentunya dengan program yang berbeda, karena kita nanti akan ada di Funtertainment ya teman-teman Pro2. Dan nanti Wood bakal kasih update dari dunia entertain, yang tentunya juga bakal seru nih buat kita ikutin di siang hari ini ya. Dan ini ada beberapa lagu terakhir untuk menutup jelang zona musik kamu. Next bakal ada Honey featuring dengan Nicki, Coming Home. So teman-teman Pro2, terima kasih banyak yang udah request, dan tetap dengerin 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Anak Indo bergengsi, anak Indo beda versi. Banyak yang berpotensi, berjuang proklamasi. Kalian semua potensi, mereka yang dedikasi.

Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu ya, ada Malik and the Essentials, kamulah satu-satunya. Tapi emang iya sih ya teman-teman Pro 2, kalian emang satu-satunya yang ada di hati Uut. Buktinya kayak hari Minggu aja tuh Uut tetap sempet-sempetin buat menghibur kalian semua teman-teman Pro 2. Dan itu artinya kalianlah satu-satunya yang ada di hati asik, gombal banget nih. Nah teman-teman Pro 2, anyway kita udah di pukul 12 lewat 9 menit ya waktu Indonesia Barat, yang mana artinya itu kita udah ada di Funtertainment untuk hari ini teman-teman Pro 2, yang bakal ngasih kamu update dari dunia entertain sampai ke pukul 13 nanti. So kita langsung aja nih ya ke update yang pertama. Nah kira-kira datang dari siapa nih? Nah kabar yang satu ini dijamin bikin kamu-kamu semua teman-teman Pro 2 pecinta musik rock, nah ini bakal langsung semangat, karena band legendaris asal Amerika Serikat, nah Guns N' Roses, itu dipastikan bakal kembali menyapa penggemarnya di Indonesia tentunya teman-teman Pro 2. Lewat akun Instagram resminya sendiri, mereka udah ngumumin kalau Jakarta itu bakal masuk dalam rangkaian tour mereka di tahun ini, yang mana konsernya itu dijadwalkan akan berlangsung tanggal 21 November 2026 di Stadion Madia Gelora Bung Karno ya. Dan dalam pengumumannya itu teman-teman Pro 2, mereka juga ngajakin para fans Indonesia buat siap-siap naik-naik train. Nah, itu istilah yang identik ya dengan lagu sekaligus komunitas penggemar Guns N' Roses. Dan penjualan tiket pre-sale ini nanti bakal dimulai di tanggal 2 Juli ya tahun 2026 tentunya ya. Jangan lupa dicatat kalender kalian semua, itu tepatnya di pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman Pro 2 nih yang udah lama ngikutin perjalanan band Guns N' Roses, tentunya konser ini bakal jadi momen spesial lah ya. Dan pasalnya ini merupakan penampilan ketiga Guns N' Roses di Indonesia, yang mana sebelumnya tuh pernah tampil di Jakarta tahun 2012, terus balik lagi nih lewat tour Not In This Lifetime di tahun 2018. Maksudnya awal di tahun 2012, kemudian balik di tahun 2018. Dan sekarang ya setelah 8 tahun berlalu, teman-teman Pro 2, Axl Rose, Slash, dan Dave McKagan itu siap kembali menghidupkan panggung di hadapan para penggemar Indonesia. Ya, yang menarik lagi nih teman-teman Pro 2, walaupun udah puluhan tahun berkarya ya, antusiasmenya terhadap Guns N' Roses itu ternyata masih luar biasa dari penggemarnya. Lagu-lagunya kayak Sweet Child O' Mine, kemudian November Rain, Paradise City, sampai ke Welcome to the Jungle itu masih sering banget ya diputar dan bahkan dikenal oleh generasi-generasi baru. Kayak sekarang generasi baru gak tuh ya, maksudnya gen-gen alpha gitu. Dan ini jadi bukti kalau musik itu memang gak kenal usia, dan lagu yang bagus itu tentunya bakal terus hidup dan menemukan pendengar baru ya di setiap generasi. So teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian punya kesempatan nanti ya datang ke konser Guns N' Roses, lagu apa sih yang paling pengen kalian dengar dan pengen kalian saksikan secara live? Nah kalau Uut sendiri nih kalau ditanya kayak bakal susah ya, karena hampir semua lagunya Guns N' Roses itu punya momen ikonik sendiri ya. Semoga update pertama dari Funtertainment ini bisa sedikit memberikan hiburan buat teman-teman Pro 2, terkhususnya buat yang pecinta rock and roll. Nah ini semoga bisa sedikit memberikan angin-angin baik ya, dan kemudian bisa menabung, kan ini masih lama ya, masih di bulan Juli, nanti 2 Juli. Ih gak lama lagi, cuma beberapa hari lagi ya. Ya bisa lah ya, mana tahu ada yang berminat. Nah silahkan dicatat ya, penjualan tiket pre-sale tanggal 2 Juli pukul 10 pagi. Dan teman-teman Pro 2 nanti masih akan Nut hadirkan ragam update dari dunia entertain untuk program Funtertainment di siang hari ini. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu Ghea Indrawari dengan 1000 kali.

0: Pola makan sehat merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi makanan yang beragam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sayur dan buah sebaiknya menjadi bagian penting dalam menu makan setiap hari. Makanan yang mengandung protein juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Di sisi lain, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan perlu dibatasi. Kebiasaan makan secara teratur dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Memilih makanan segar dibanding makanan olahan juga menjadi langkah yang baik. Dengan pola makan sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu ya dari pembahasan kita di Funtertainment untuk siang ini ya, karena informasi untuk azan zuhur wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat, dan kita bakal bergabung ke Pro 1 ya untuk mendengarkan lagu bernuansa Islami, dan juga nanti akan ada kumandang azan zuhur ya kita di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya. Kami yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Rasulullah bersabda, "Kami adalah kaum yang tak pernah makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang." Makan memang menjadi salah satu syarat untuk hidup. Bila kita tidak makan pada waktunya, zat-zat pembakar dalam tubuh kekurangan bahan bakar yang mengakibatkan pembakaran tidak terjadi. Bila pembakaran tidak terjadi, panas badan kita berkurang dan darah tidak bisa teratur lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis,
4: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM,
7: teman terbaik kamu.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: tesnya nasibnya wong miskin, dapet duwe keluar mana. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ntang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Iyo, ro aku. Tapi keto ayo mahal. Wes, angkutin ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki weng cili. Wes, talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ey.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman Pro2, siapa sih yang masa kecilnya ini ditemani sama serial Tuyul dan Mbak Yul ya? Kalau kalian tumbuh di era 90-an atau awal 2000-an, pasti nama Mbak Yul tuh udah gak asing lagi ya teman-teman Pro2. Dan baru-baru ini itu ada momen yang bikin banyak netizen itu langsung nostalgia. Waduh, kenapa tuh ya? Soalnya teman-teman Pro2, Dominic Sanda, pemeran Mbak Yul di serial tersebut pada tahun 1997 sampai 1998 itu kelihat kembali mengunjungi salah satu lokasi syuting yang paling ikonik, yaitu bangunan berbentuk markas jamur di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Nah, buat teman Pro2 nih yang dulu rajin nonton, tempat ini pasti langsung mengingatkan sama markas musuh ucil ya, Samson dan juga Pam-Pam. Dan gak sedikit nih yang kaget karena ternyata bangunan itu masih berdiri sampai sekarang. Dan momen itu juga dibagikan langsung lewat akun Instagram Dominic Sanda. Dalam unggahannya, Dominic ini mengajak para penggemar kembali bernostalgia ya dengan mengunjungi kembali lokasi yang pernah menjadi bagian dari masa kecil banyak orang, teman-teman Pro2. Dan yang makin bikin haru ya, di salah satu fotonya itu Dominic juga bertemu dengan Oni Syahrial ya, pemeran tuyulnya Ucil. Dan melihat keduanya berdiri bersama lagi nih setelah hampir 3 dekade, itu banyak netizen yang mengaku langsung flashback ke masa ketika setiap minggu itu gak sabar nungguin serial Tuyul dan Mbak Yul ini tayang di TV. Nah teman-teman Pro2, kalau sekarang kan kita gak sabarannya karena nunggu drama Korea ya. Kalau dulu tuh emang ini tontonannya yang ditunggu-tunggu itu Tuyul dan Mbak Yul gitu. Dan menariknya teman-teman Pro2, kolom komentar pun juga dipenuhi dengan cerita-cerita masa kecil ya. Ada yang bilang baru sadar kalau markas jamur masih ada. Ada juga yang ngaku kalau dulu tuh gak pernah melewatkan satu episode pun dari Tuyul dan Mbak Yul ini. Dan ini membuktikan kalau sebuah tayangan itu bukan cuma soal hiburan aja ya teman-teman Pro2, tapi juga bisa menjadi bagian dari kenangan seorang yang terus melekat nih sampai bertahun-tahun kemudian. Sama halnya kayak Tuyul dan Mbak Yul ini. Dan sekarang nih teman-teman Pro2, muncullah pertanyaan yang ramai dibahas netizen di media sosial sekarang. Kira-kira kalau misalnya Tuyul dan Mbak Yul itu dibuat versi baru dengan teknologi dan kualitas produksi masa kini, kira-kira bakal tetap seru seperti dulu gak ya? Gitu. Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman Pro2? Tim yang pengen serial legendaris ini dibuat versi remake-nya atau lebih baik tetap dikenang sebagai tontonan klasik yang gak tergantikan? Nah, kalau misalnya teman-teman Pro2 nanyain Uut, kalau Uut sih kayaknya gak apa-apa sih dibuat versi remake-nya. Jadi generasi-generasi sekarang itu tetap bisa nontonin Tuyul dan Mbak Yul, tapi dengan versi remake yang tentunya lebih fresh kayak gitu. Nah teman-teman Pro2, gak kerasa ya udah hampir 1 jam nih kita di Funtertainment untuk siang hari ini. Dan itu juga terakhir updatean ya untuk program ini dari Tuyul dan Mbak Yul. Nanti kita ketemu lagi teman-teman Pro2 di pukul 13, tapi tentunya dengan program yang berbeda karena kita bakal ngomongin olahraga di Pro2 Sport. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di siang hari ini. Semoga teman-teman Pro 2 yang dengerin Uut udah pada makan siang ya. Ya jangan sampai karena keasikan dengerin lagu-lagu pilihan Uut untuk santai siang hari ini nih, teman-teman Pro 2 jadi ngelewatin makan siang ya kan. Tapi gak mungkin juga sih, iya kan, yang namanya perut sih tetap nomor 1. Nah teman-teman Pro 2, di pukul 13:13 waktu Indonesia Barat ini kita udah ada di Pro 2 Sport. Dan tentu aja kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga. Nah kira-kira kita bakal ngobrolin apa dulu ya untuk sesi awal ini? Nah teman-teman Pro 2, ini ada kabar yang membanggakan datang dari dunia olahraga Indonesia. Dan kali ini bukan dari sepak bola ya, karena kan sekarang lagi musim-musimnya Piala Dunia, tapi dari Timnas Voli Putra yang berhasil mencetak sejarah baru. Anyway teman-teman Pro 2, Timnas Voli Putra Indonesia itu untuk pertama kalinya sukses melaju ke babak semifinal AFC Men's Nations Cup 2026 ya. And FYI, AFC Men's Nations Cup 2026 ini teman-teman Pro 2 merupakan salah satu turnamen voli antar negara yang paling bergengsi ya di Asia. Dan tiket semifinal ini didapat setelah skuad merah putih itu mengalahkan Oman ya dengan skor 3-1. Dan bisa dibilang pertandingannya ini berlangsung sengit, tapi Indonesia itu berhasil tampil lebih konsisten hingga akhirnya mengamankan kemenangan. Nah, di bawah arahan pelatih asal Kuba, yaitu Raidel Toiran, performa tim ini juga terus menunjukkan perkembangan yang positif nih, teman-teman Pro 2. Hasil ini sekaligus menjadi pencapaian terbaik Indonesia ya sejak mengikuti turnamen tersebut. Yang mana sebelumnya prestasi terbaik yang pernah diraih itu hanyalah finish di posisi ke-6, teman-teman Pro 2. Yang mana artinya tahun ini Indonesia berhasil melampaui catatan terbaiknya sendiri, iya kan? Dan ini sebuah bukti kalau kerja keras, latihan, dan perkembangan tim itu mulai membuahkan hasil. Tapi teman-teman Pro 2, perjalanan mereka tentu belum selesai nih, karena di babak semifinal Indonesia itu akan dijadwalkan menghadapi tuan rumah India. Dan laga ini bakal menjadi pertandingan yang sangat menentukan ya, karena kalau berhasil menang, Indonesia bakal mencetak sejarah lagi dengan lolos ke final AFC Men's Nations Cup untuk pertama kalinya. Dan ini juga menjadi pengingat kalau prestasi olahraga Indonesia itu gak cuma datang dari cabang yang udah populer. Voli pun juga terus berkembang dan mampu menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa bersaing di level Asia. Ya kita doain aja ya teman-teman Pro 2, semoga perjuangan Timnas Voli Putra ini berjalan lancar ya, dan bisa membawa pulang hasil yang terbaik. Apapun hasil akhirnya nanti, pencapaian menembus semifinal ini udah menjadi langkah besar yang patut diapresiasi. Mau balik ke Indonesia atau lanjut ke final, ya pokoknya kita dukung terus ya buat tim merah putih. Siapa tahu tahun ini jadi momen yang bersejarah ya dengan hadirnya Indonesia di final AFC Men's Nations Cup. Jadi semangat terus buat Timnas Voli Indonesia. Semoga apapun hasilnya kita selalu mendoakan yang terbaik, dan itu juga merupakan sebuah keputusan yang terbaik ya buat Timnas kita. Nah itu dia teman-teman Pro 2 ya, update pertama dari dunia olahraga untuk siang hari ini. Dan masih bakal ada ya update-update lainnya dan update-update berikutnya. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu satu lagu dari Roni Parulian ya, Mengapa.

0: Di balik keramaian kota, di antara deru knalpot dan klakson yang bersahut-sahutan, ada satu pemandangan yang mulai pelan-pelan mencuri perhatian. Seorang perempuan dengan jaket, helm terpasang rapi, dan kotak besar di belakang motornya. Ia menyusuri jalanan, menembus panas matahari, atau kadang rintik hujan di sore hari. Ya, kurir perempuan. Di Sumatera Barat, pemandangan ini mungkin belum banyak terlihat. Tapi kehadiran mereka mulai menantang pandangan lama, bahwa pekerjaan ini hanya milik laki-laki. Indradi, dosen sosiologi Universitas Andalas, memandang kehadiran kurir perempuan di jalanan merupakan bagian dari perubahan sosial yang wajar dan patut diapresiasi. Baginya, fenomena ini adalah tanda bahwa pintu kesempatan mulai terbuka lebar. Bahwa profesi yang dulu dianggap hanya milik laki-laki, kini bisa dijalani oleh siapa saja yang mau dan mampu.
1: Kalau kita lihat fenomena kurir perempuan ya, untuk di Sumatera Barat sepertinya hal yang baru ya, karena jumlahnya tidak banyak. Tapi bila kita kembali merujuk kepada kesetaraan gender, saya pikir secara sosiologi hal ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena ini kesempatan kerja itu sama peluangnya untuk laki-laki dan perempuan. Nah, tentu saja termasuk kurir. Nah, jangankan kurir pakai motor ya. Sekarang kan kita lihat driver di bus antar kota pun sudah ada perempuan. Nah, itu kan menunjukkan sebenarnya perempuan mampu dalam berbagai aspek pekerjaan, termasuk dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kendaraan. Setahu saya, banyak di antara pengguna jasa kurir ya, itu sebenarnya perempuan. Mereka justru sebenarnya nyaman kalau yang datang itu adalah perempuan juga.
0: Di balik teori itu ada kisah nyata dari perempuan yang setiap hari berada di jalanan, mengantarkan paket dan juga harapan. Namanya Dila, seorang kurir di salah satu usaha jasa kurir Bukit Tinggi. Ia bercerita tentang perjalanannya menembus stereotip.
2: Bekerja sebagai kurir perempuan ini, semua pekerjaan itu sama. Sekarang kan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kesejahteraan antara driver yang diberikan pengurus sedir kurir ini sama kok kak, antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan yang apa yang didapatkan oleh driver laki-laki juga sama didapatkan oleh driver perempuan. Tantangannya ya kak, jujur, biasanya kalau customer membandingkan antara perempuan dan laki-laki, itu aja sih sebenarnya tantangan pertama. Tapi tergantung dari bagaimana kita untuk meyakinkan customer kalau antara perempuan dan laki-laki itu sama aja.
0: Di balik helm dan sarung tangan, ada tekad yang tak terlihat. Tekad untuk membuktikan bahwa ia mampu dan ada hal yang sedang diperjuangkan, yaitu bertahan hidup.
2: Sebenarnya kak, kalau pekerjaan itu sama, tapi kalau dalam niat hati aja untuk menerima bagaimana menjalankan pekerjaannya, kalau niatnya nyaman, kalau niatnya baik, semua pekerjaan pasti nyaman kok kak. Kalau misalnya dipikir sekarang ya kak, kalau masalah sarjana, mencari pekerjaan itu memang susah sekarang kak. Yang saya pikirkan sekarang gimana mendapatkan uang untuk yang didapatkan ke pulang, itu aja. Berkah dan halal, itu yang didapatkan.
0: Hal senada juga dirasakan oleh Ibu Linda.
3: Yang pertama kita coba dulu kan, terus pas lama-lama, ya nyaman. Oh, kalau di lapangan tidak ada tantangan, semua jalan lancar. Kalau di jalan itu harus itu lengkap gitu kan, pakai helm, kaos tangan, kaos kaki, apapun. Oh, ya positif, nyaman kan.
0: Menjalani profesi sebagai kurir perempuan, Linda pun juga mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, M. Nur.
4: Saya mendukung istri sebagai kurir, asal bisa menjaga dirinya sendiri. Yang penting, Bu Linda bisa membagi waktu antara pekerjaan sama kerjaan di rumah. Semoga pekerjaan lancar, kami saling support supaya rezekinya lancar.
0: Keberanian perempuan untuk menjadi kurir tak pernah berdiri sendiri. Di balik langkah mereka menembus terik matahari dan hujan di jalanan, ada dukungan yang mengalir dari rekan-rekan di timnya. Dukungan itu datang bukan hanya dari para kurir laki-laki yang berbagi rute dengan pengalaman, tetapi juga dari sesama perempuan yang bekerja di balik layar sebagai admin. Mereka inilah yang setiap hari mengatur jalannya pesanan, memastikan setiap paket sampai ke tangan penerima, dan menjadi penghubung antara konsumen dan kurir di lapangan. Sebagai sesama perempuan, para admin memahami tantangan yang dihadapi oleh kurir perempuan. Mulai dari tekanan waktu, kondisi cuaca, hingga pandangan masyarakat. Dukungan ini menjadikan perjalanan para kurir perempuan terasa lebih ringan, karena mereka tahu ada orang yang percaya pada kemampuan mereka dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Sri, salah seorang admin juga menyampaikan bahwa terkadang konsumen perempuan juga ada yang menginginkan dilayani oleh kurir perempuan.
5: Lumayan ada, Kak. Misalnya kayak pembelian sanitary pad gitu ya. Atau kadang-kadang mereka memang ada yang request minta kurir cewek karena alasan tertentu gitu. Itu bisa dilakukan gitu, Kak. Ditambahin lagi sih kurir perempuannya gitu, Kak. Soalnya kalau kita kebetulan banget di hari Jumat nih, kan pasti banyak butuh kurir perempuan karena kurir cowok kan pada Jumatan gitu, Kak. Dan sekarang kan cuma dua baru di Dir Kurir. Ya kalau hari Jumat tuh pus butuhnya banyak banget, Kak. Apalagi orderan, banyakan orang order tuh pas jam-jam istirahat gitu, Kak, kan gitu.
0: Edward, owner Dir Kurir, menegaskan bahwa sejak awal berdirinya, perusahaannya memegang prinsip kesetaraan. Bagi Edward, tidak ada perbedaan antara kurir laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak dan peluang yang sama untuk bekerja, berkembang, dan dihargai. Ia percaya kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemauan untuk belajar dan komitmen menjalankan tugas.
6: Untuk merekrut kurir perempuan, kami mengambil kesepakatan sesama dengan pengurus bahwa kami tidak membedakan antara pekerjaan laki-laki dengan pekerjaan perempuan, karena diambil dari kurir ini bahwa pekerjaan bisa lebih perspektif untuk driver ladiesnya nanti, baik bisa menolong di finansialnya di rumah tangga dan di lingkungan lain-lain, sehingga konsumen bisa nyaman bukan saja dengan kurir laki-laki dan begitu juga dengan kurir perempuan. Dan kami lebih menekankan kepada semua kurir, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau bahasa Minangnya lebih lunak gigi daripada lidah.
0: Di perusahaannya, setiap kurir tanpa memandang siapa mereka dibekali pelatihan, perlindungan keselamatan kerja, dan kesempatan yang setara untuk melayani konsumen. Bahkan Edward melihat keberadaan kurir perempuan sebagai nilai tambah. Banyak pelanggan yang merasa lebih nyaman ketika paket mereka diantarkan oleh kurir perempuan. Terlebih dalam situasi tertentu yang membutuhkan pendekatan lebih ramah dan hati-hati. Kesempatan yang diberikan ini bukan sekedar membuka pintu pekerjaan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat. Indradi melihat munculnya kurir perempuan sebagai tanda perubahan sosial yang sedang bergerak. Ya, setiap perjalanan yang ditempuh, setiap paket yang diantar, mereka tidak hanya mengantarkan barang, tapi juga pesan. Pesan bahwa batasan yang diciptakan oleh stereotip bisa ditembus. Satu perjalanan, satu paket, satu langkah pada satu waktu.
7: Satu, dua, tiga.
8: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
9: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
8: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
9: Emang kamu ada izin?
8: Gak ada sih.
9: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
8: Hah? Ngeri juga ya?
9: Iya.
8: Ya udah gak usah ditukar lah.
9: Hah?
8: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
9: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, teman-teman Pro 2 balik lagi bareng Uut dan kita masih di Pro 2 Sport. Kita ngobrolin seputar dengan dunia olahraga, teman-teman Pro 2. Nah, kalau biasanya nih kita nonton Piala Dunia itu cuma fokus ke pertandingan di lapangannya doang, tapi ternyata ada banyak hal menarik yang terjadi sebelum peluit kick off itu dibunyikan, teman-teman Pro 2. Salah satunya itu datang dari Stadion Kansas City yang jadi salah satu venue Piala Dunia 2026. Belum lama ini FIFA itu membagikan proses di balik layar gimana sebuah stadion bertransformasi sebelum setiap pertandingan dimulai. Istilah kerennya sih, stadion juga punya sesi glow up-nya ya sebelum menyambut para pemain. Tim operasional stadion itu bekerja super cepat ya untuk mengganti berbagai elemen yang ada, mulai dari memasang identitas negara yang akan bertanding, mengganti branding di sekitar lapangan, sampai ke menyiapkan area bangku cadangan biar sesuai nih dengan tim yang akan bermain di hari itu. Tapi teman-teman Pro 2, ada satu fakta yang cukup menarik. Kalau kalian pernah melihat bendera negara di area pemain, mungkin banyak ya yang mikir itu bendera kain kayak biasanya. Tapi ternyata bukan loh, teman-teman Pro 2. FIFA ini menggunakan stiker khusus yang ditempel langsung di berbagai titik di stadion ya, teman-teman Pro 2. Dan cara ini membuat proses pergantian dekorasi itu jadi jauh lebih cepat, praktis, dan juga efisien. Karena bayangin aja, dalam waktu yang gak lama, stadion yang sebelumnya identik dengan satu pertandingan itu bisa langsung tiba-tiba kayak simsalabim abrakadabra ya, itu berubah total untuk menyambut laga berikutnya. Dan hal-hal seperti ini tuh mungkin jarang kelihatan ya sama penonton, baik langsung maupun tidak langsung kayak gitu. Padahal di balik satu pertandingan itu berdurasi 90 menit, ada banyak orang yang bekerja keras supaya semuanya itu berjalan lancar gitu, mulai dari tim lapangan, kru teknisnya, sampai ke bagian dekorasi stadion. Jadi Piala Dunia itu bukan cuma soal aksi para pemain di lapangan aja ya, teman-teman Pro 2, tapi juga soal kerjasama ribuan orang di balik layar yang memastikan kalau setiap pertandingan tuh kerasa spesial gitu. Nah, teman-teman Pro 2, gak kerasa udah 57 menit aja kita di Pro 2 Sport untuk siang hari ini ya. Gak kerasa juga nih kebersamaan kita di santai siang bakal segera berakhir, karena nanti di pukul 14 kita bakal bergabung nih ke Pro 2 Jakarta ya. Kita bakal mengikuti top 20 Indonesia nasional ya, sampai ke pukul 16 nanti ya, 2 jam teman-teman Pro 2. Dan saatnya juga nih untuk Uut pamit undur diri dari ruang dengar kamu di santai siang hari ini ya, teman-teman Pro 2. Nanti di pukul 14 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta, dan nanti di sore ceria bakal ada Emil yang nemenin kamu sampai ke pukul 20 nanti. Ini ada satu lagu terakhir dari Uut, Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Jadi teman-teman Pro 2 tetap stay tune terus aja ya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Udah seminggu ya gak ketemu, akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Topati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: terus ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 8.

0: posisi 19 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, aku lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: Nadia Leona dengan teganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu Teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leona ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

Generasi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: rabun jauhnya Teman Pro 2. Penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 8.

0: featuring Ari Lesmana, sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama kecil kamu, aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, udah gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

0: lagunya Sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta. Karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Sebenernya ganteng banget sih. Pakai ditanya.

0: Iya, Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

pasti kamu penasaran ya, siapa juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 19 Adrian Halif 2001 kali, posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR, posisi 16 Juicy Lucy Gugur Hujan, posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 Mampro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 13 Liodra Teganya Kau, posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, Man Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion Change, dan juga orang pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza. Ya, kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke. Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: for Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

Howdy, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesia Top

0: kompetisi nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi juara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 14 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a new door. Now I
1: di peringkat ke-13.92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinespiro dengan The Finis Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Lagu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summers yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandar melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Pro 2.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, akhirnya aku balik lagi di sore ceria kali ini untuk edisi 28 Juni 2026, teman-teman ya. Dan tentunya kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal happy-happyin bareng di hari ini, teman Pro 2, di sore ceria kali ini. Yang mana sekarang di Kota Bukit Tinggi cuacanya agak-agak mau mendung ya. Agak-agak windy gitu. Windy banget gak nih? Agak-agak berangin gitu teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa, kita bakal seru-seruan happy-happyan bareng. Apalagi ini momennya weekend teman Pro 2. Tapi besok udah hari Senin ya. Jadi kalian harus semangat ya, karena besok akan menghadapi hari berat gitu ya. Jangan dianggap berat teman Pro 2. Anggap aja hari besok tuh ringan ya. Kayak apa ya, kayak kehidupan kita tuh selalu kayak let it flow gitu. Ikutin aja alurnya gitu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, di kali ini aku bakal nemenin kamu selama 3 jam kalau untuk aku sendiri ya. Karena tadi di awal tadi selama 2 jam kita udah sama-sama dengerin dari jam 2 sampai ke jam 4 teman Pro 2, yaitu dengan top 20 internasional dan juga top 20 Indonesia. Gimana nih teman Pro 2? Lagu kamu adakah masuk di chart nasional, chart top 20 nasional hari ini? Kalau misalnya ada di pekan ini teman Pro 2 masuk ya, selamat, congratulations buat kalian. Ayo banyakin lagi requestannya, banyakin lagi untuk minta lagunya ke Pro 2 Hitlist atau mungkin di zona musik kamu di seluruh Radio Republik Indonesia ya. Baik itu di Bukit Tinggi, di Padang, di Kalimantan, di Sulawesi, pokoknya semuanya deh. Kalian harus request di Pro 2 di seluruh Nusantara teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman-teman, di sore ceria kali ini aku seperti yang aku bilang, aku bakal nemenin kamu selama 3 jam exactly-nya, maksudnya secara pastinya 3 jam. Karena tentunya dari jam 4 ini kita bakal nemenin kamu dengan inspirasi kita setiap harinya. Of course ya, setiap hari kita bakal ada inspirasi kita. Kemudian nanti dilanjutkan dengan break time dari jam 5 sampai jam 6. Dan nanti kita nanti kita lanjutkan dengan acara Pro 2 Sunset dari jam 6 sampai jam 7. Dan nanti dari jam 7 sampai jam 8 dilanjutin dengan apa kira-kira teman Pro 2, kalau misalnya setiap hari Minggu ya, kalau misalnya teman-teman tahu. Yap, kita ada siaran berjaringan Indonesia Pro ID. Nantinya tentunya kita nanti bergabung dengan Pro 2 Jakarta teman-temannya. Ya teman-teman, di jam 16 atau di jam 4 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2, kita udah dalam acara inspirasi kita untuk hari ini ya. Kita tahu bahwasanya inspirasi kita itu tempat ngobrol ini, tempat sosok yang mungkin yang kita bakal kupas tuntas ya mengenai sosok-sosok inspiratif yang bakal kita bahas di hari ini. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang sosok yang mungkin udah gak banyak yang asing teman Pro 2, apalagi di dunia internet Indonesia. Nah, jadi kita akan membahas tentang Windah Basudara. Jadi nama aslinya ini Brando Franco Windah. Jadi memang beliau ini seorang content creator dan juga streamer, yang mana karya-karyanya banyak dikenal lewat gaya bicara khasnya, humor spontannya, dan juga interaksi hangat dengan penontonnya teman Pro 2. Dan tentunya yang menarik lagi ya, Windah ini atau Bang Windah sapaannya yang kita kenal ya, cuma dikenal karena memang bermain game aja. Jadi beliau ini berhasil membangun komunitas besar karena kepribadiannya yang apa adanya aja nih teman Pro 2. Juga banyak nih penonton nih merasa sedang nongkrong bareng teman sendiri gitu saat menonton kontennya ini teman-teman. Nah, tentunya mulai dari game horor, game lucu, sampai tantangan-tantangan unik, Windah ini selalu punya cara yang hangat gitu untuk membuat orang tertawa. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, kemampuan membangun koneksi dengan audiens menjadi hal yang sangat berharga. Setuju gak nih teman-teman Pro 2? Kalau aku setuju banget, karena aku salah satu penontonnya ya, salah satu bocil kematiannya gitu istilahnya, yang nungguin selalu kalau misalnya mau dipanggil absen gitu, absen dulu kalau misalnya ketika dia live gitu ya. Dan pesan segmen ini teman-teman Pro 2, kadang yang membuat seseorang disukai itu bukan karena sempurna, tapi karena memang dia tuh punya autentik dan juga menjadi diri sendiri. Oke. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal bahas lagi, tapi ada satu lagu dari Perunggu yang judulnya Gemilang bakal lewat dulu. So, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rancak mana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Ngge Uni, berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Asta Cita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Insta Inspirasi Kita untuk di hari ini ya. Nah kalau misalnya nih kita lihat nih perjalanan Winda, flashback kita. Kesuksesannya itu tidak datang dalam semalam teman Prodo. Jadi ya ini memulai kayak dari nol banget, membuat konten secara rutin dan juga terus belajar memahami apa yang disukai penonton. Nah juga banyak nih yang muda-muda itu ingin cepat terkenal juga. Tetapi ya sering banget lupa bahwa konsistensi adalah proses panjang. Jadi Winda ini juga menunjukkan bahwa terus berkarya meskipun penonton belum banyak tetap penting dilakukan. Nah ya ini juga dikenal rajin mengeksplorasi berbagai jenis konten sama produk. Artinya ini konten kreator kayak gini ini tidak boleh takut untuk mencoba hal baru. Jadi kadang ide terbaik ini justru mulai dari eksperimen yang awalnya dianggap sederhana teman Produa. Nah jadi kayak jangan menunggu sempurna untuk mulai teman Produa. Mulailah dulu lalu berkembang seiring berjalannya waktu. Oke okay? Dan aku juga sempat ingat nih teman Produa ya, pada saat beliau ini nge-live gitu ya di kanal YouTube ya. Jadi dia ini memang gak ada penontonnya gitu. Ada salah satu penonton, dia tuh kayak ngucapin semangat, nanti suatu saat kamu bisa jadi streamer yang besar gitu, atau mungkin streamer yang terkenal. Dan ternyata doa dari orang itu benar-benar terijabah oleh Allah dan juga oleh Tuhan ya. Dan dia akhirnya menjadi streamer yang besar sekarang dikenal banyak orang teman Produa. Nah nanti kita bakal bahas lanjut lagi. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Jadi Teman Prodo, selain menghibur, Windah ini juga beberapa kali dikenal melakukan kegiatan sosial dan juga penggalangan dana. Ya, luar biasa. Ini tujuannya untuk membantu sesama ya, Teman Prodo. Dan tentunya ini juga menunjukkan bahwa platform digital ini bukan hanya tempat untuk mencari popularitas aja nih, tetapi juga bisa menjadi sarana yang memberikan manfaat untuk orang sekitar. Apalagi Teman Prodo, di tengah banyaknya konten negatif ya di internet, kita tahu semuanya. Tentunya dengan kehadiran kreator yang bisa menghibur sekaligus membawa dampak baik, tentu itu patut diapresiasi. Apalagi generasi muda hari ini juga punya peluang yang besar nih. Dengan media sosial, siapapun bisa menyebarkan ide, kreativitas, bahkan gerakan positif. Pertanyaan Teman Prodo, apakah dampak yang ingin kita tinggalkan? Nah, ini dia. Ayo kita gunakan media digital ini bukan hanya untuk dilihat orang, tetapi juga untuk memberikan nilai bagi orang lain. So, jangan kemana-mana. Selain ini kita bakal bahas lagi, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di Insta kali ini di tepat pukul 5.16 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan teman-teman ya, kalau misalnya dirangkum, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari nih dari Winda Basudara. Jadi yang pertama nih, beliau ini berani untuk memulai meski belum punya segalanya. Iya benar, ini kalau misalnya kita ngikutin perjalanannya dari awal, ini aku setuju banget dengan poin pertama sama Pro 2. Yang kedua, dia konsisten berkarya dalam jangka panjang nih. Jadi kayak memang dia tuh ada jadwal tertentu yang pasti ini ditunggu oleh banyak bocil-bocil kematian gitu. Dan yang ketiga, ini menjadi diri sendiri ya, dan juga enggak memaksakan pencitraan gitu. Jadi dia fokus dengan identitas dia, jadi dia fokus dengan diri sendiri. Jadi dia gak bakal ikut-ikut orang-orang sekitar atau mungkin streamer-streamer lainnya ya. Dan yang keempat, ini membangun komunitas dengan interaksi yang hangat. Ya, sama dengan halnya dia mencoba untuk mengabsen salah satu penontonnya gitu ya. Dan juga ini dia menggunakan pengaruh untuk hal positif. Jadinya dia menggunakan followersnya atau mungkin subscribernya dengan untuk penggalangan dana. Tentunya ini tujuannya untuk kemanusiaan juga, teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, kesuksesan di era digital itu bukan cuma soal jumlah followers atau viewers aja ya. Dan yang lebih penting ini adalah bagaimana kita bertumbuh, memberikan inspirasi dan juga tetap rendah hati dalam prosesnya. Jadi buat teman-teman yang punya mimpi jadi content creator, penyiar atau mungkin musisi atau apapun itu, ingat bahwa perjalanan besar ini sering dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan teman Pro 2, jangan takut terlihat biasa saat memulai ya. Karena memang semua orang hebat itu juga pernah memulai dari titik yang sederhana. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Insta atau inspirasi kita untuk di hari ini, teman Pro 2. Setelah ini bakal ada yang nemenin kamu dalam acara Break Time, so jangan kemana-mana. Dari jam 5 ya sampai ke jam 6, terus saya cun di 94.8 Pro 2 FM. Satu lagu terakhir buat kamu, 10 to 5, dan Hear Your Music, No FOMO.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 91,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di jam 5 lewat 12 menit. Ah, udah 13 menit aja teman Pro 2 ya. Dan aku bakal nemenin kamu dalam acara break time untuk hari ini ya. Aku mau ngucapin dulu buat teman-teman Pro 2, selamat menikmati sore di hari Minggu. Aduh, ajib banget gak ada. Jadi semoga akhir pekan kamu ini aku harap berjalan dengan lancar ya, dan juga pastinya menyenangkan. Entah ini yang lagi rebahan di rumah, mungkin ngopi bareng teman, atau mungkin masih menikmati waktu bersama keluarga kali ya. Nah, yang pasti break time ini siap nemenin waktu istirahat kamu dengan obrolan seru seputar dunia perfilman untuk di hari ini teman Pro 2. Kita bakal bahas perfilman nih. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu film superhero yang paling dinanti tahun ini, yaitu yang namanya Supergirl. Jadi film terbaru dari DC Studios ini bakal memperkenalkan sosok Kara Zor-El dengan cerita yang berbeda dari yang selama ini kita kenal teman Pro 2. Jadi kalau misalnya selama ini kita lebih akrab dengan Superman, nah yang biasanya kita tumbuh besar di bumi ya, jadi Supergirl ini punya perjalanan hidup yang jauh lebih berat nih. Jadi sejak kecil dia ini atau Kara ini harus menyaksikan kehancuran planet asalnya, yaitu Krypton. Jadi sebelum akhirnya dikirim ke luar angkasa bersama anjing kesayangannya namanya Krypto ya. Dan menariknya teman Pro 2, film ini juga bukan sekedar menghadirkan aksi superhero aja. Justru yang diangkat ini adalah perjalanan seorang perempuan muda nih, yang masih fresh banget mudanya, yang masih berusaha untuk menemukan tempat yang benar-benar bisa ia sebut sebagai rumah. Nah, teman Pro 2, jadi ya film ini akan melihat sisi emosional Supergirl yang mungkin belum pernah ditampilkan sebelumnya teman Pro 2. Dan cocok banget nih buat kamu yang suka film superhero dengan cerita yang lebih mendalam pastinya ya. Dan teman-teman, nanti kita bakal bahas lagi, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja, justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Robbie Williams dari yang judulnya Candy mengantarkan kita hingga ke pukul 17:23 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjut lagi pembahasan kita masih tentang film Supergirl di Break Time kali ini, teman Pro 2 ya. Jadi ternyata nih, meski sama-sama berasal dari Krypton, ternyata kehidupan Supergirl ini sangat berbeda dengan Superman nih. Jadi kalau misalnya Clark Kent ini tumbuh di bumi dan juga berusaha beradaptasi dengan kehidupan manusia, jadi Kara ini justru lebih sering menghabiskan waktunya menjelajahi berbagai planet di luar angkasa. Wow, luar biasa ya. Dan tentunya hidup ini, ia ini juga hidup berpindah-pindah tanpa benar-benar memiliki tempat untuk menetap, teman Pro 2. Jadi dia intinya tuh kayak nomaden gitu kalau misalnya ya. Jadi dia gak ada ngerasa tempat yang bagus buat dia. Jadi dia berpindah-pindah nih, berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan tentunya perjalanan itulah yang membuat karakter dari Supergirl ini terasa lebih kompleks lagi, karena memang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi di sisi lain masih terus mencari jati diri dan juga makna tentang keluarga, rumah, hingga tujuan hidupnya. Apalagi di tengah petualangannya, teman Pro 2 ya, Kara ini ternyata bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ruthie Marienol. Jadi Ruthie ini adalah salah satu anggota keluarga yang berhasil selamat setelah keluarganya dibunuh oleh seseorang penjahat bernama Krem ya. Dan tentunya pertemuan yang simple ini atau yang sesederhana ini itu ternyata menjadi awal dan juga petualangan besar yang akan mengubah perjalanan hidup dari si Supergirl. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi untuk membahasnya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Selompat Kepala 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: 1, 2, 3.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
4: Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
3: Hah? Ngeri juga ya?
4: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah itu udah paham. Bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kakakku.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu masih di break time untuk di hari ini, teman Prodo edisi 28 Juni 2026 dan sekarang udah di jam 5 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo. Dan di Kota Bukit Tinggi mulai menghitam langitnya, teman-teman. Itu tandanya bentar lagi kayaknya mau hujan deh, bakal hujan ya. Jadi buat kalian mungkin dalam perjalanan be careful ya, take care, karena memang cuaca sekarang tuh lagi gak nentu. Dari siang aja hujan panas banget ya, dan sekarang ini udah mendung, udah gelap, teman-teman. Jadi kayak kalian harus hati-hati kalau misalnya nanti tiba-tiba hujan ya. Dan kita lanjut lagi untuk di break time kali ini ya. Jadi untuk pembahasan kita masih tentang film dari si Supergirl ini. Jadi Ruthie ini meminta bantuan Supergirl untuk membalas dendam kepada Krem. Namun Kara ini menolak nih, karena memang tidak ingin ikut dalam aksi balas dendam. Nah sayangnya teman Pro 2 ya, tentunya keadaan berubah drastis ketika Krem dan juga kelompoknya ini mencuri pesawat Supergirl sekaligus melukai Krypto yang menggunakan racun yang sangat berbahaya. Waduh, sayang banget ya. Dan tentunya disinilah semuanya berubah. Jadi demi untuk menyelamatkan sahabat sejatinya itu, Supergirl ini akhirnya harus nih untuk mengejar Krem untuk melintasi berbagai planet yang penuh ancaman pastinya. Dan teman-teman ya, tentunya petualangan tersebut juga menghadirkan nih, banyak yang hadir nih, banyak juga tantangan baru yang dilewati oleh si Supergirl ini, mulai dari menghadapi kelompok kriminal luar angkasa hingga konflik antar bangsa ya di galaksi yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Jadi kayak memang belum pernah memijakkan planet di situ gitu. Dan tentunya teman Pro 2, film ini juga menawarkan perpaduan antara aksi spektakuler, kemudian ada juga petualangan antariksa sampai ke kisah emosional tentang keberanian dan juga pilihan hidup dari Supergirl ini. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini masih kita bakal bahas lagi. So terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Ada On Top of the World dari Imagine Dragon yang bakal nemenin kamu.

0: Pernah dengar tentang Kampung Rendang Payakumbuh? Kalau tentang Kota Payakumbuh, agaknya sudah tidak asing bagi banyak orang. Payakumbuh adalah sebuah kota di Sumatera Barat yang berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota yang merupakan gerbang pintu masuk dari arah Riau dan dari Kota Bukit Tinggi. Lalu, di mana persisnya Kampung Rendang Payakumbuh? Nah, Kampung Rendang sebenarnya adalah sebuah julukan yang diberikan bagi Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lampasi, Kota Payakumbuh. Di sana ada belasan UKM pengusaha rendang. Perkembangan usaha kuliner rendang di Kelurahan Sungai Durian sangat pesat. Itu yang mengantarkan julukan bagi Kelurahan Sungai Durian sebagai Kampung Rendang.
1: Sebenarnya ini kan berangkat dari produk unggulan One Village ketika dulu digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat. Setiap daerah harus punya salah satu produk lokal yang bisa kita unggulkan. Ternyata di Payakumbuh ini kita punya bermacam jenis rendang loh. Dan ternyata pusat produksinya berada di lokasi yang hampir berdekatan, hampir sama gitu kan. Jadi tercetuslah ide kenapa tidak kita jadikan daerah ini sebagai sentra pengolahan rendang dan ditetapkan menjadi Kampung Rendang. Nah itu seperti itu. Salah satu kebijakan pemerintah daerah dan ini juga ditargetkan untuk daerah tujuan wisata kita.
0: Keberadaan Kampung Rendang Payakumbuh dengan belasan UKM-nya tidak terpisahkan dari keberadaan Payakumbuh sekitarnya sebagai sentra peternakan ayam petelur. Sehingga telur-telur ayam dari hasil peternakan ayam masyarakat yang melimpah menjadi bahan utama rendang telur yang merupakan rendang khas Payakumbuh. Cita rasa rendang di setiap daerah itu berbeda. Nah, kira-kira apa ya yang membuat rendang Payakumbuh menjadi istimewa?
2: Yang paling membuat unggul rendang Payakumbuh itu karena kelapanya. Kelapa di Payakumbuh adalah kelapa terbaik di Sumatera Barat dan itu hasil penelitian di kawasannya seputaran Payakumbuh dan di luar kota Payakumbuh. Kalau nggak salah Sungai Beringin sampai ke Piobang.

0: 15 menit perjalanan dari batas kota Payakumbuh, gapura Kampung Rendang berwarna biru seolah menyambut kedatangan para wisatawan untuk singgah di sentra produksi rendang yang berjejer di sisi kanan dan kiri jalan. Hati semakin tertarik untuk mencari tahu rendang apa saja yang diproduksi di sini. Dan menariknya, wisatawan dapat menyaksikan langsung proses pembuatan rendang langsung dari dapur produksi. Jika selama ini rendang identik dengan rendang daging, di Kampung Rendang, wisatawan bisa menemukan berbagai varian rendang yang jarang ditemukan di daerah lain di Sumatera Barat, sehingga bisa dikembangkan sebagai kekayaan kuliner daerah untuk menarik wisatawan.
1: Kalau menurut emak saya, dulu rendang itu ada 8 jenis rendang, tapi sekarang katanya udah lebih dari itu, 26 jenis.
0: Proses pembuatan rendang di sini merupakan kolaborasi tradisional dan modern, seperti penggunaan alat produksi berupa kaci, alat penyaring santan tradisional, dan mesin vakum sealer yang membuat rendang bisa dikemas dan tahan lama.
2: Kalau dulu pertama kali dapat bantuan dari pemerintah, yaitu dalam kita ada lomba ini namanya OFOP, One Product One Village. Jadi waktu itu kita dikasih untuk pengemasan rendang daging, yaitu vakum, tapi masih kecil vakumnya, bisa untuk satu kali pengemasan gitu. Dari itu awalnya kita membuat rendang daging untuk tahan lama dari alat vakum itu.
0: Dampak pandemi COVID-19 juga berimbas bagi produksi rendang di Kampung Rendang ini. Minimnya wisatawan yang berkunjung membuat pengusaha harus memutar otak agar produksi tetap berjalan.
2: Kalau dulu sebelum pandemi ada sekitar 12 sampai 13 karyawan. Sekarang tinggal berenam, sekitar 50%.
0: Popularitas Kampung Rendang tidak terlepas dari promosi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Payakumbuh, Ibu Desmond Corina.
3: Sebenarnya kalau misalnya untuk kunjungan tamu-tamu resmi dari pemerintah atau dari yang sifat apakah itu dari kabupaten, kota, provinsi Indonesia, termasuk dari kementerian atau pusat sekalipun, selalu kita bawa ke sana. Satu. Kemudian sekarang untuk promosi ini festival ya, kita rencanakan setiap tahun. Barolek Gadang selalu wajib setiap tahun, tapi festival tingkat daerah kota dalam rangka HUT Kota Payakumbuh, setiap tahunnya kita mengadakan festival Marandang. Yang pengolahan modern kita, rendang kita sudah ekspor khususnya untuk jemaah haji dalam bentuk pasta rendang.
0: Kelezatan rendang Minang yang telah dikukuhkan sebagai makanan terlezat di dunia oleh CNN tidak terlepas dari sejarah panjangnya dalam kehidupan masyarakat Minang. Secara filosofi, adat dan budaya Minangkabau, rendang tidak hanya sekedar makanan tradisional, tapi memiliki posisi terhormat. Tiga bahan pokok dalam pembuatan rendang seperti daging, cabai, dan kelapa memiliki arti tersendiri dalam tatanan kehidupan masyarakat Minang. Seperti disampaikan oleh Bunda Eva, pengusaha rendang yang kami temui di Kampung Rendang.
4: Rendang ini merupakan masakan kebanggaan, di mana anak kenduri doa selamatan yang rendang tak pernah ditinggalkan. Rendang selalu merupakan hidangan nomor satu. Orang tua Minangkabau lah pernah mengatakan bahwa sapi atau daging itu merupakan lambang kekuatan dari nenek mama. Memang di Sumatera Barat ini kita tidak terlepas dari nenek mama. Sementara santan itu melambangkan kaum cadiak pandai. Nah, kemudian cabai yang pedas. Cabai ini merupakan satu ketegasan dari alim ulama. Kalau boleh silakan, kalau enggak ya enggak, tegas-tegas. Pedas, tegas. Kemudian bumbu-bumbu ini melambangkan keanekaragaman masyarakat Minangkabau. Makanya dipadu dalam satu masakan yang bernama rendang. Sesuai pula dengan nampaknya, kalau dulu zaman orang pergi ke haji ke Mekah, 3 bulan rendang kita ini masih enak dimakan. Awetnya sampai 3 bulan dia nggak hangus, kelihatannya hitam, tapi dia enak.
0: Pendirian Kampung Rendang merupakan langkah awal untuk menjadikan rendang sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO, di mana saat ini pemerintah terkait tengah berupaya mengumpulkan data dan juga manuskrip yang bisa menguatkan bahwa rendang memang berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat.
1: Ya, sebagai dinas pariwisata, upaya kita sekarang ini sedang melengkapi bahan untuk menjadikan rendang sebagai warisan dunia ke UNESCO. Karena ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, yakni sejarah rendang, video rendang, dan kelompok-kelompok pencinta rendang.
0: Kota Payakumbuh sebagai kota perlintasan menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjunginya. Semoga aroma rendang dari kota ini bisa semakin mendunia.

0: Dan tempat dua itu lagi lagunya Kupu-Kupu Tiara Andini ya. Dan tentunya dari sinopsis saja ini kita udah kelihatan bahwasannya Supergirl ini bukan sekedar film tentang pahlawan aja, tapi film ini juga mengangkat perjalanan seseorang yang sedang mencari identitas dirinya. Tentunya belajar memaafkan, menentukan pilihan yang benar, dan juga memahami arti keluarga secara utuh ya. Dan tempat dua, misalnya kamu diberi kesempatan memiliki kekuatan super selama satu hari, kira-kira kamu bakal menggunakan untuk apa sih? Aku bertanya-tanya gitu ya, bertanya-tanya dengan ada penasaran. Nah, boleh banget kasih jawaban teman kamu ya, teman Pro2, sejauh kemana. Itulah informasi dapat aku sampaikan dalam break time kali ini. Thank you so much sudah nemenin aku selama 1 jam di break time ya. Dan selanjutnya bakal ada Pro2 Sunset yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 6 sampai ke jam 7 malam hari ini. So, jangan kemana-mana, ada lagu NPD yang bakal nemenin kamu untuk di break time kali ini.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 18 lewat atau jam 6 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kita udah berada dalam acara Pro 2 Sunset untuk di hari ini ya. Dan untuk hari ini Kota Bukit Tinggi gak kelihatan sunsetnya karena udah mendung ya, jadi gak kelihatan matahari tenggelamnya. Tapi gak apa-apa, aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Sunset kali ini dengan info-info menarik tentunya. Dan hari ini kita akan bahas mengenai buah pinang, teman Pro 2. Nah, siapa nih kalau misalnya mendengar kata buah pinang, mungkin ada beberapa kalian langsung kayak terlintas adalah tradisi makan sirih atau pepatah kayak bagai pinang dibelah dua, ya kan? Nah, padahal teman Pro 2, buah kecil ini menyimpan banyak cerita menarik loh, mulai dari sejarah, budaya, hingga nilai ekonomi, teman-teman. Jadi pinang atau dalam bahasa Latinnya itu Areca catechu, ini merupakan tanaman palma yang tumbuh subur di kawasan tropis. Jadi termasuk Indonesia ya ini. Dan teman-teman, pohonnya ini ramping ya, dan juga dapat mencapai tinggi lebih dari 20 meter. Wow, tinggi banget teman-teman. Nah, tentunya ini yang dimanfaatkan adalah bijinya yang dikenal sebagai buah atau biji pinang. Nah, yang menariknya teman Pro 2, Indonesia termasuk salah satu produsen sekaligus eksportir pinang terbesar di dunia. Wah, luar biasa ya. Dan tentunya permintaan datang dari berbagai negara untuk kebutuhan industri herbal, kosmetik, hingga tradisi budaya. Dan gak hanya di Indonesia teman Pro 2, pinang ini ternyata juga bagian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di India, di Papua Nugini, di Taiwan juga ada, hingga beberapa negara Asia Tenggara. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kalian kayak melihat secara langsung pohon pinang ini sendiri? Kalau aku sih udah pernah, karena memang banyak banget teman Pro 2 ya. Dan apakah di daerah kalian juga banyak gitu, sama dengan di daerahku juga? Nah itu dia, semoga sama banyaknya ya. Dan teman-teman, nanti kita bakal bahas lagi. Tapi sebelum itu aku mau informasikan bahwasanya untuk informasi sholat maghrib atau azan maghrib di sore hari ini ada di tepat pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti sebelum berkumandangnya ya seruan azan maghrib di sore hari ini, kita hadirkan juga lagu islami dan juga pengajian Al-Quran. Dan tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. So terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Arikhah. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 196.

كنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولا

0: Baik, pendengar, Anda bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia. Bukit Tinggi, dari studio kami kumandangkan seruan azan maghrib di malam hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2 ya. Dan aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman-teman Pro 2 yang melaksanakan ya, untuk wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Dan juga jangan lupa kamu tuh makan malam di malam hari ini. Dan Teman Pro 2 di Bukittinggi kayaknya karena udah gelap ya, gak nampak lagi awan mendungnya, jadi kayak kelihatan fan-fan aja, kayak cerah-cerah aja. Tapi ya itu kalau misalnya kita lihat ya, memang di Bukittinggi ini cuacanya gak tentu ya, kadang mendung, tiba-tiba nanti malam hujan, kita gak tahu. Jadi kalian harus stay safe, Teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, tadi aku baru puterin lagunya Birds of Feather dari Billie Eilish. Ya udah lama banget aku gak dengerin lagu ini. Memang kayak ini kayak nostalgia banget, karena aku mengingatkan sesuatu dengan lagu ini. Dan Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kita bakal move on kembali ke laptop lagi, Teman Pro 2 ya, kembali ke komputer Pro 2. Dan kita bakal membahas tentang yang tadi udah aku janjiin, yaitu tentang Pinang ya. Jadi tahukah Teman Pro 2 bahwasanya buah pinang ini ternyata memiliki banyak fakta menarik nih, teman-teman. Jadi fakta yang pertama nih ya, kita yang pertama dulu. Pohon pinang ini ternyata hampir seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan. Mulai dari batang, ini sebagai bahan bangunan sederhana. Pelepahnya bisa untuk kerajinan. Sampai buahnya ini ternyata bernilai ekonomi tinggi, Teman Pro 2. Fakta yang kedua, pinang ini menjadi inspirasi salah satu peribahasa paling terkenal di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu pinang bagai pinang dibelah dua, ya kan? Nah, ini yang menggambarkan dua orang dengan wajah yang mirip atau sifatnya yang sangat mirip banget. Nah, yang ketiga faktanya ini adalah di banyak daerah, pinang ini menjadi simbol penghormatan kepada tamu. Dalam berbagai upacara adat, sirih dan juga pinang ini disajikan sebagai lambang persahabatan atau mungkin penerimaan. Nah, fakta yang keempat, Teman Pro 2, warna biji pinang ini berubah nih seiring tingkat kematangannya ternyata. Dari hijau hingga menjadi jingga kemerahan sebelum akhirnya mengering. Dan fun fact-nya, Teman Pro 2, di beberapa daerah memanjat pohon pinang ini justru menjadi inspirasi lahirnya lomba panjat pinang yang kini identik dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Which is ini sebentar lagi, Teman Pro 2 eh. Dan nanti kita bakal bahas lagi, sejauh kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Prodo masih di breakdown untuk kali ini. Jadi di era modern ya, pinang ini tidak hanya dipandang sebagai tanaman tradisional aja. Jadi kini pinang menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi dan juga mulai dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk ya. Mulai dari herbal hingga kosmetik. Jadi hal ini juga membuka peluang ekonomi bagi petani di berbagai daerah Indonesia. Dan di sisi lain, Teman Prodo, pinang ini juga mengajarkan bahwa tanaman lokal bisa memiliki nilai budaya, ekonomi, dan juga ilmiah. Sekaligus ya. Dan teman-teman, banyak hal juga selama ini yang dianggap bisa ternyata menyimpan potensi luar biasa jika dikembangkan dengan riset dan juga inovasi. Dan teman produk dari buah kecil yang bernama pinang ini tadi, kita belajar bahwasanya kekayaan Indonesia itu bukan hanya ada pada sumber daya alamnya aja ya, tetapi juga pada ceritanya, pada tradisinya, pada ilmu pengetahuan yang terus dikembangkan gitu. Dan mengenal tanaman lokal itu bukan sekedar menambah wawasan kita, tetapi juga untuk bentuk apresiasi terhadap warisan budaya bangsa. Dan nama produk informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Prodo Sunset untuk hari ini. Gak kerasa 56 menit kita udah meninggalkan pukul 18 untuk di hari ini, teman Prodo. Setelah ini bakal ada yang nemenin kamu nanti dari jam 7 sampai 8, yaitu Prodo Indi ya. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. So jangan kemana-mana, terus saya Curi 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman Pro2, sebelum kita bergabung dengan Pro2 Jakarta, kita hadirkan dulu ragam informasi yang sudah kerangkum dalam Pro2 Info. Jadi Pro2 sutradara Bayu Skak kembali menghadirkan inovasi lewat film terbarunya yang berjudul Fofo. Jadi film terbaru ini akan bergenre komedi fiksi ilmiah yang dibalut drama keluarga. Film ini juga mengangkut kisah unik tentang keluarga Madura yang kedatangan alien di wilayah pemukiman mereka, teman Pro2. Dan tentunya Fofo ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026. Dan melalui Fofo ini, Bayu untuk pertama kalinya menghadirkan film nasional yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama. Dan selain itu, teman Pro2, latar budaya Madura juga dihadirkan secara autentik dengan mayoritas pemain yang merupakan keturunan asli Madura. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Teman Pro2, Festival Layang-Layang Nasional 2026 diproyeksikan mendorong perputaran ekonomi masyarakat Purworejo. Kegiatan berlangsung di Pantai Ketawang pada 4 hingga 5 Juli 2026 mendatang. Dan festival ini menghadirkan peserta nasional dan juga internasional. Ribuan wisatawan diperkirakan memadati kawasan pesisir selama 2 hari pelaksanaan. Dan tentunya Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Denpor

0: tampil bersama Guns N' Roses dalam konser tersebut ya. Dan tentunya ketiga musisi ini ialah Axl Rose, Slash dan juga Duff McKagan dengan yang dipastikan masuk dalam susunan penampilan. Oke teman-teman, Produa, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Produa Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Produa Info.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta guna sama-sama kita mengikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indi dengan Pro 2 Jakarta. So, jangan kemana-mana, dan aku sekalian mau pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, untuk edisi kali ini 28 Juni 2026. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti di rehat malam ada bakalan rekan Habul yang bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan dari jam 8 sampai ke jam 12 malam nanti. So, sekali lagi terus stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakal kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum konten, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro ID, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Kembali lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Malam, gimana kabarnya malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Balik lagi teman Pro 2 bareng Sabul. Senang sekali di hari ini di edisi 28 Juni 2026 Mas Sabul kembali menemani kamu teman Pro 2 di 4 jam ke depan. Di antaranya teman Pro 2 ada program Retro Horror, terus juga ada Story of the Day dan juga ada Jazz Music. Dan aku harap kita bisa seru-seruan di malam hari ini dengan ragam program ini teman Pro 2 ya. Dan sesaat lagi aku bakalan hadir buat kamu di live TikTok kita, jadi tungguin aja, oke? Okay? Namun sebelum itu teman Pro 2 aku bakal putarin lagu-lagu yang mungkin bisa bikin kita nostalgia bareng. Boleh, ada lagu apa tuh Bu? Yang pertama teman Pro 2 aku mau ke For United, Kau Penakluk Hatiku. Dan nanti teman Pro 2 kita ke Adera dulu setelah ini, baru kita ke For United teman Pro 2 ya. Kita ke Adera dulu setelah ini, di antara kita teman Pro 2 lagunya mengingatkan ke masa-masa SMA. Aduh, boleh. Emang segimana sih masa SMA kamu? Boleh diceritain teman Pro 2 ya, tapi nanti di Story of the Day. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Ya, teman Pro 2 masih beraku asapul di 94,8 FM dan masih di program Retro Hour. Teman Pro 2, aku masih mutarin ada lagu-lagu yang bikin kita nostalgia ya, teman Pro 2. Next, ada apa, Bul? Ada lagu teman Pro 2 yang ini aku yakin banget bikin kamu agak sedikit kepikiran masa lalu gitu ya, teman Pro 2. Kok masa lalu, Bul? Iya, bener, teman-teman ya. Bahwasannya teman Pro 2, aku bakal putarin ada lagu Kau Terindah dari Aliando dan juga Andin dari Kasih Putih. Ini ngomongin lagu Aliando ya, teman Pro 2, Kau Terindah. Ini adalah lagu yang dirilis pada tahun 2014 dan ini terasa sangat bernostalgia gitu ya teman Pro 2, karena menjadi soundtrack dari fenomena sinetron hits Ganteng-Ganteng Serigala. Siapa nih teman Pro 2 yang dulu kalau udah mau mulai GGS-nya selalu setia di depan layar. Ayo, aku yakin kamu sekarang udah kuliah kali ya, atau udah pada bekerja. Jadi boleh banget teman-teman ya, aku yakin ini pasti bakal bikin kamu balik lagi ke beberapa tahun terakhir ketika dunia belum terasa berat. Dan lagu ini teman Pro 2 ya juga memiliki alasan kuat gitu ya mengapa dapat membangkitkan rasa nostalgia kita. Yang pertama karena masa keemasan sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, terus juga karena waktu perilisannya yang mana dirilis pada pertengahan dekade 2010-an gitu ya teman Pro 2, dan lagu ini juga mewakili estetika dan juga tren musik pop remaja pada masa itu. Terus juga teman Pro 2, lagu ini diciptakan dan juga sangat identik dengan karakter Digo dan Sisi yang diperankan oleh Aliando dan Prilly. Yang mana kisah cinta mereka teman Pro 2 yang manis gitu ya sekaligus menggemaskan menjadi momen kolektif yang mungkin sulit dilupakan gitu ya teman Pro 2 bagi kamu penggemar. Dan langsung aja teman Pro 2, yakin banget aku juga gak sabar dengerin lagu ini karena dulu aku juga sering sih nonton GGS, sering ya, bukan suka tapi sering. Kalau dibilang suka ya di beberapa momen sih suka teman Pro 2. Dan aku yakin kamu adalah penonton setia GGS. Langsung aja teman Pro 2 kita dengerin lagu soundtrack filmnya Kau Terindah dari Aliando.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Halo teman Pro2, gak kerasa udah pukul 20.51 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di malam hari ini dan artinya beberapa lagu lagi yang bakalan aku putarin buat kamu teman Pro2. Tapi gak apa-apa, it's okay ya. Teman Pro2, next aku bakal putarin ada lagu Bastian. Aku yakin kamu udah pada tahu ya lagu ini dan mungkin banyak yang hafal gitu ya teman Pro2, lagu lama juga. Terus juga ada Hari Esok teman Pro2 dari Bless, yang mana tentu ini bukan sekedar lagu yang aku putarin, tapi semoga bisa jadi persiapan juga untuk menyambut hari esok. Besok weekend teman Pro2. Bentar, aku mau cek dulu. Besok Senin gak sih? Besok hari Senin. Okay. Jadi teman Pro2 boleh banget. Besok harus jadi hari yang membanggakan, membahagiakan buat kamu. Okay? Biasanya banyak orang nih ketika menyambut hari Senin ini bawaannya capek banget, lelah banget. Tapi semoga dengan aku putarin lagu Bless ini, hari esok bisa jadi semangat tersendiri buat kamu menyambut hari esok. Langsung aja teman Pro2, aku ke Bastian dulu dan juga Bless yang bakal lewat di ruang dengar kamu

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Halo teman Produ, gak kerasa udah pukul 21 waktu Indonesia Barat aja kita di malam hari ini. Dan artinya teman Produ ya, kebersamaan kita di program Retro Horror ini sudah berakhir. Dan teman Produ ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak bagi kamu yang udah join teman Produ ya di program ini. Dan sampai ketemu di program berikutnya teman Produ, aku bakal sapa kamu di program Story of the Day.

Namun sebelum itu teman produser seperti biasa di pukul 21 tepat waktu Indonesia Barat ini, aku bakal putarin dulu ada satu lagu nasional yang bakal lewat sebelum nanti aku bakal sapa kamu lagi teman produser di program Story of the Day. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

Halo teman Pro 2, masih bareng aku Asabuli 94,8 FM. Dan barusan ada Liodra teman Pro 2 ya dengan Pura-Pura. Ini requestan dari Kak Zafin. Thank you banget Kak Zafin, udah request lagu yang enak banget mengawali perjumpaan kita di program Story of the Day.

Teman Pro 2, jika tadi aku udah nemenin kamu di satu jam awal perjumpaan kita di hari ini, Teman Pro 2 di program Retro Hour, yang mana aku udah puterin lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia, Teman Pro 2. Dan sekarang saatnya aku bakal puterin lagu requestan kamu, dengerin curhatan kamu, dengerin cerita kamu, pendapat kamu, atau mungkin pertanyaan yang sekiranya bisa aku jawab. Gimana caranya, Bul? Seperti biasa, Teman Pro 2 ya, kamu bisa langsung join bareng aku di live TikTok yang saat ini aku udah live, Teman Pro 2. Udah ada beberapa teman-teman kita yang udah join. Jadi boleh banget aku tungguin cerita kamu melalui live TikTok, atau bisa langsung kirimin ke WhatsApp kita di 0811 6699480. Dan Teman Pro 2, aku mau sapa dulu nih beberapa teman-teman kita yang udah join via live TikTok. Ada siapa aja, Bul? Ada Kak Uwan, Teman Pro 2, salam dari Medan, udah salam juga Kak Uwan. Ini BTW, Kak Uwan kalau ashabul terka, Kak Uwan asli orang Sumbar ya? Tapi nggak tahu, Kak Uwan boleh jawab nih di kolom komentar apakah Kak Uwan asli Sumbar atau enggak. Kalau misalkan Kak Uwan asli Sumbar, semoga dengan kehadiran ashabul di live Kak Uwan sekarang, itu bisa mengobati rindu Kak Uwan dengan ranah Minangkabau. Amin. Dan Teman Pro 2, selanjutnya ada Kak Ohmai Arul, ada Kak Arul yang juga udah join. Tadi Kak Arul sempat nanya beberapa hal gitu ya, Teman Pro 2. Terus juga ada Kak Salwa, halo Kak Salwa, ketemu lagi bareng ashabul ya. Terus juga ada Kak Teknisi Mesin Waktu, Teman Pro 2, Kak request lagu ya. Dan Benar Ku Sayang Dirimu by Bara Mansyah Rizwanda. Dan barusan ashabul udah cek lagunya, ternyata gak ada di playlist kita. Jadi kakaknya boleh ganti ke judul lain. Dan Teman Pro 2, Kak Salwa ini Assalamualaikum Bang Abul, waalaikumsalam Kak Salwa. Kak Salwa mau diputarin lagu apa tadi bentar? Mana nih Kak Salwa? Bentar, sebelum mana nih Kak Salwa? Oke, kalau nggak salah tadi Kak Salwa request lagu ya, tapi nanti asabul cek lagi, Teman Pro 2 ya. Kak Salwa juga cerita nih, Teman Pro 2, UAS belum siap, orang udah selesai UAS. Haduh, tinggal 2 mata kuliah lagi. Nggak apa-apa Kak Salwa, kalau misalkan yang lain udah selesai UAS, Kak Salwa belum selesai UASnya, asabul yakin itu bakal jadi momentum buat Kak Salwa semakin gigih belajar nggak sih? Kalau asabul gitu ya, Teman Pro 2, ketika kita punya temen nih di kampus yang berbeda, dia udah selesai UAS sedangkan kita belum, itu jadi penyemangat tersendiri, teman-teman ya, untuk menyelesaikan UAS. Terus juga walaupun mungkin mereka udah pada santai sedangkan kita masih berjibaku dengan buku gitu ya, gak apa-apa, it's okay, tetap semangat buat Kak Salwa. Teman Pro 2, ada Kak Syafira SHZ, Bang, udah ada lagu Fajar Nur, Jangan Datang Saat Kesepian. Dan ashabul udah cek, ternyata lagunya ada ya kalau nggak salah. Bentar, kita cek lagi. Fajar Nur. Oke, nanti kita cek ya. Kalau misalkan ada, nanti ashabul putarin buat Kak Syafira. Terus juga Kak Salwa masih cerita nih. Kemarin sama hari ini, abis ujian tahfiz sama ujian kompre. Tanggal 4. Salwa mau wisuda tahfiz anak asrama. Wah, Masya Allah, luar biasa. Semoga bisa jadi momentum buat Salwa dan teman-teman semakin cinta Al-Quran dan semakin ingin untuk mendalami ilmu-ilmu agama gitu ya, Teman Pro 2. Terus Kak Uwan nanya nih, Teman Pro 2, Kak Uwan, program malam apa biasanya ada? Oke, Bang Uwan, biasanya untuk program malam kita ada satu program awal. Misalkan nih kayak ashabul tadi ada program Retro Hour. Terus di 2 jam ini di program Story of the Day, nanti Jazz Music dari pukul 11 ke pukul 12. Gitu sih gambarannya, kawan. Terus juga Teman Pro 2, ada Kak Fanpage. Halo Kak, easy request, apa salahnya dari Rara Sudirman? Oke, boleh banget. Udah kita masukin ke playlist. Terus tadi ada ya request juga, judulnya 8, Teman Pro 2 dari Fajar Nur juga udah kita masukin. Terus ada Kak Bainkar, Bang, mau Rara Sudirman apa salahnya? Oke, boleh. Terus terima kasih Kak, sama-sama. Terima kasih sama-sama. Hamin 6, Salwa mau wisuda, Bang. Oke, Salwa semangat.
Adakah Januari nostalgia? Oke, jadi Asabul tadi buka topik ya teman Pro 2. Topiknya adalah apa sih yang bikin kamu nostalgia? Dan Kak Januari udah jawab, nostalgia? Aku kalau dengerin suatu lagu pasti ingat suatu momen di masa lalu. Jadi boleh banget Kak Januari ketikin lagu apa, mana tahu bisa Asabul putarin. Terus ada Kak Indra Iin 319 teman Pro 2. Bukit Tinggi masih rame, Bang. Masih Bang Indra, masih rame banget. Tapi kalau di dekat Asabul agak sepi Bang Indra ya. Gak tahu kenapa tapi kalau di kota masih rame. Ini BTW Bang Indra udah lama nih gak ke Bukit Tinggi. Kalau Asabul lihat ya dari dibalik chatnya Bang Indra. Bang Zafin, makasih udah diputerin sama-sama Bang Zafin. Kak Wan, Padang Panjang. Oh Padang Panjang, makanya ya. Abangnya sangat bersahabat sekali dengan kata udah gitu teman Pro 2. Terus ada Kak Muslim sama bergabung. Seremban Negeri 9 Malaysia hadir. Masya Allah luar biasa. Gimana kabarnya di sana Bang? Semoga di sana baik-baik aja. Dan juga Abang semoga sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Ada Kak Zara, alo Bang Abul, alo juga Kak Zara. Terus juga ada beberapa teman-teman kita yang udah join. Ada Brian, terus juga ada Mas Bahar, ada beberapa teman-teman lain ya, mungkin gak bisa Asabul sapa satu persatu. Oke, okay. Dan mau Pro 2, sebelum Asabul putarin lagu berikutnya, Asabul mau sapa dulu nih teman-teman kita di WhatsApp Pro 2. Takutnya kalau gak disapa, pada marah gitu ya teman Pro 2. Ada siapa aja Bu? Yang pertama, selamat malam Kak, malam juga easy request lagu Salah Apa Aku Ini dari Fajar Nur. Salam buat kakak dan semuanya, terima kasih. Oke, sama-sama kak. Malam kak, izin request lagu Haha Sabrina Linor. Makasih kak, sama-sama. Oke, nanti bakalan Asabul putarin. Ada malam kak, izin request lagu Haha Sabrina Linor. Makasih, sama-sama. Ini Kak Queen ya kalau gak salah. Terus juga ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 2910. Selamat malam Kak, izin request Haha Sabrina Linur. Ya Kak, terima kasih. Sama-sama. Terus juga ada yang mau diputari lagu yang sama dengan teman kita nomor WhatsApp ujung 3828. Terus ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 511 mau diputari lagu yang sama, Haha Sabrina Linur. Oke, boleh banget, nanti Asabul bakal masukin ke playlist kita dan siap untuk diputarin. Sore Mampro 2, bagi kamu yang mau cerita boleh banget kirimin cerita terbaik kamu. Bagi kamu yang mau bertanya juga boleh. Bagi kamu yang mau request lagu kesukaan, favorit, lagu yang relate sama kamu, langsung aja caranya bisa melalui live TikTok atau bisa melalui WhatsApp kita di 0811 6699480. Aku mau ke Fajar Nur dulu dengan judul 8 teman Pro 2 dan Rara Sudirman Apa Salahnya dan beberapa lagu lainnya. Tetap di Story of the Day di 94.8 FM teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Halo teman Produa, masih bareng aku Asabul di 94,8 FM, masih di program Story of the Day. Teman Produa barusan ada lagu Jangan Datang Saat Kesepian dari Fajar Nur. Yang mana teman Produa ya, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang lelah menjadi tempat pelampiasan. Dan lagu ini teman Produa itu menyoroti hubungan di mana salah satu pihak hanya hadir atau mencari perhatian saat mereka sedang membutuhkan teman, bukan karena cinta yang tulus. Aduh, sakit ya teman Produa. Tapi gak apa-apa teman Produa, it's okay. Aku yakin banget kalau misalkan dia adalah orang yang tepat gitu teman Produa, pasti dia bakalan hadir buat kamu semampunya, bakalan hadir buat kamu bukan karena alasan lain tapi memang karena rasa tulus gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan sekarang kamu lagi di posisi ini, di posisi bersama orang yang kelihatannya kok aku bukan orang yang istimewa ya bagi dia, gak apa-apa, berarti bukan dia yang terbaik buat kamu teman Produa. Bisa jadi bukan dia jodoh kamu. Dan teman Produa, next aku bakal kasih ventin teman Produa. Ini requestan dari Kak Januari yang telah merelakanmu. Mungkin ini lagunya agak sedikit nyambung gitu ya teman Produa. Nyambungnya kenapa, Bul? Kalau tadi ada lagu Fajar Nur, Jangan Datang Saat Kesepian. Mungkin akan ada dua hal yang akan dilakukan oleh orang-orang teman Produa ya. Yang pertama bertahan, yang kedua merelakan untuk berpisah. Dan kalau misalkan pilihannya pilihan yang kedua, lagunya relate sama lagu berikutnya, Seventeen, requestan dari Kak Januari, Yang Telah Merelakanmu. So langsung aja sama Produa, nanti bakalan ada Enovit Arilas Mana juga dengan sesi potret, ada You Rise Me Up, ada Dewa 19, Aku Milikmu, dan beberapa lagu lainnya. Tetap di Produa, Bukit Tinggi teman Produa. Kalau nggak mau nih ketinggalan dengan lagu-lagu luar biasa yang bakal kita putarin selama 2 jam ini di program Story of the Day. Dan juga bagi kamu yang mau teleponan, yang mau curhat juga boleh teman Produa, langsung aja hubungi aku di WhatsApp Produa di 0811-6699-480. Kita ke Seventeen dulu, Yang Telah Merelakanmu, dan juga Enovit Ari Lasmana dengan sesi potret.

Teman Pro 2, barusan ada lagu sesi potret And Now Fit Ari Lesmana. Lagunya ngena banget teman-teman ya. Yang mana lagu ini bercerita tentang kehilangan, rasa bersalah, penyesalan dan juga kerinduan mendalam terhadap orang tercinta yang telah tiada teman Pro 2. Dan barusan aku udah baca ada satu pesan dari Kak Januari di live TikTok kita. Lagu ini ngena banget sama aku, kata Kak Januari. Dari 2009 papa pergi, dan kalau dengar lagu ini pasti nangis. Dan aku yakin Kak Januari gak sendiri. Asabul juga yakin Kak Januari adalah pribadi yang kuat, wanita kuat, dan bisa melewati ini walaupun tanpa sosok ayah di samping Kak Januari. Kak Januari, kita masih bisa kok banggain ayah kita yang mungkin udah gak bisa ketemu di dunia ini, dengan cara kirimin doa terbaik kita tentunya. Karena seperti yang kita ketahui nih teman-teman Pro 2 ya, bahwasanya doa anak yang soleh bisa nolongin orang tua kita di akhirat. Jadi Asabul doain buat orang tua kita yang mungkin sudah tiada, semoga ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Terus semoga mereka-mereka yang mungkin udah gak bersama kita di dunia ini, mereka bangga dengan kita. Amin ya robbal alamin. So tetap semangat buat Kak Januari. Ashabul bakalan support Kak Januari, mungkin apapun yang sekarang lagi Kak Januari usahakan. Berat memang ya teman Pro 2 hidup tanpa sosok ini orang tua, apalagi bagi Kak Januari nih, sang ayah cinta pertama, pasti berat banget. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan buat Kak Januari menjadi orang yang gak bisa menggapai semua mimpi, semua cita, semua harapan yang mungkin selama ini selalu Kak Januari inginkan gitu ya teman Pro 2. Jadi tetap semangat buat Kak Januari. Asabul yakin Kak Januari bisa melaluinya walaupun agak sedikit berat. Dan teman Pro 2, masih di program Story of the Day. Next, Asabul bakal ke Dewa 19. Ya teman Pro 2, aku milikmu. Yang mana lagu ini dibawakan oleh Dewa 19 feat Firza. Aku yakin kamu suka dengan lagunya teman Pro 2. Ini juga requestan dari teman kita di live TikTok. Terus ada, oh iya, Kak Januari tadi juga sempat ini ngetikin Al-Fatihah. Oke, enggak hanya Kak Januari, Asabul juga nanti kirimin Al-Fatihah buat ayah Kak Januari, terus orang tua kita yang mungkin sudah enggak ada di dunia ini. Dan sama Pro 2, ada Kak, bentar, Asabul cek lagi. Ada Kak Zeri ya ini. Kak Zain, oke, Kak Zain ini balas pesan dari Bang Hakim. Terus ada Bang Hakim, lelaki Tamil ke perempuan Cina, lelaki Cina. Oke, Asabul kurang paham nih Kak Hakim ya. Terus ada Kak Atifah, Bang request lagu Penangkaran dari Far Fetch. Oke, boleh banget. Nanti tungguin ya Kak Asabul, masukin ke playlist kita. Terus juga ada Kak Yumi teman Pro 2, mau diputarin lagu Di Ujung Minggu. Terus ada siapa lagi nih, bentar. Oh iya, ada Haha Sabrina Linor, teman-teman kita udah pada nungguin nih di WhatsApp Pro 2. Nanti Asabul juga bakal putarin. So teman Pro 2, kita ke lagu Dewa 19 feat Firza dulu ya. Lagu ini mungkin relate sama Kak Januari yang udah cerita nih bareng kita di malam hari ini. Yang mana teman Pro 2, percayalah seberat apapun yang mungkin sekarang kamu rasain hidup di dunia ini, kamu gak sendirian. Ada orang-orang baik yang mungkin selalu bersama kamu. Jadi langsung aja teman Pro 2 aku putarin, ada lagu Dewa 19 feat Firza. Semoga ini bisa nenangin sedikit ya teman-teman ya, yang mungkin kita ngerasa berat banget hidup di dunia ini. Ternyata ada lagu Aku Milikmu. Ternyata ada orang istimewa yang bakal jadi milik kita teman Pro 2. Ini dia.

Oke teman Pro 2, masih beraku Asabel di 94,8 FM dan gak kerasa teman Pro 2 ya. Kita udah di pukul 22 tepat waktu Indonesia Barat aja di malam hari ini. Dan saatnya aku putarin dulu teman Pro 2, ada lagu nasional yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu ya. Setia aja beraku Asabel di Pro 2 Bukit Tinggi karena aku masih muterin lagu-lagu buat kamu, dengerin cerita kamu, dengerin curhatan kamu. Dan juga mungkin nanti bakalan jawab setiap pertanyaan kamu. Cie. Sekurang setia apa sih aku buat kamu teman Pro 2? Makanya jangan kemana-mana ya, setia aja di Pro 2 Bukit Tinggi. Kita ke lagu nasional dulu teman Pro 2 yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Ada lagu siapa Bul? Ada Alfie Rev, Novia Bachmit, Wonderland Indonesia. Ini dia teman Pro 2 dan jangan kemana-mana.

Indonesia, negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.

0: Konten kreator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya?
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Ya, Topo Pro 2 masih pada kuasa Bulis 94,8 FM, masih di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan Topo Pro 2 masih di program Story of the Day, masih dengerin cerita kamu, curhatan kamu, dan juga masih muterin lagu requestan kamu. Dan Topo Pro 2, ini banyak banget yang udah ngantri gitu ya, ada Mesahira setelah ini di ujung minggu. Ini requestan dari saudari aku, teman Pro 2 ya, melalui live TikTok kita. Terus ada Mario G. Klau, Semata Karnamu 2. Terus ada Samuel Cipta, Jaga Terasa. Ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ada One Direction, Story of My Life. Terus ada Nicky Becker, Dengan Sumpah Mati, teman Pro 2. Dan beberapa lagu lainnya. Jadi tungguin aja teman Pro 2 ya. Kalau misalkan lagu kamu belum keputer, bisa jadi nih di urutan yang keempat, urutan kelima, atau keenam teman Pro 2. Dan semoga aja semua lagunya bisa aku putarin. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, tetap di Story of the Day. Aku doain semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu, apalagi dengerin lagu favorit kamu. Teman Pro 2, kita ke Mesahira dulu di ujung minggu.

Oke, teman Pro 2 masih berlaku Asabel di 94,8 FM dan teman Pro 2 ya. Asabel mau kirimin salam dulu nih. Ada salam dari Kak Rizal Jack 6 teman Pro 2. Salam santun Kak, salam juga Kak Kaya Hukimo hadir. Salam buat keluargaku di Kalimantan. Dan buat keluarganya Kak Rizal Jack 6, ini ada salam hangat dari Kak Rizal. Semoga bisa sampai ya ke keluarga Kak Jack yang sekarang ada di Kalimantan. Dan semoga ini juga menjadi salah satu hal yang mengobati rindu gitu ya, mengobati rindu keluarga dengan Kak Rizal. Asabel yakin banget ketika bagian dari keluarga kita pergi merantau, dan apalagi ini lumayan jauh gitu ya, Yahukimo. Dan semoga salam hangat dari Kak Rizal ini bisa mengobati rindu, baik itu rindu Kak Rizal maupun rindu keluarga yang ada di Kalimantan. Dan di samping itu nama Pro 2 ada Kak 06 September, yang mana kakaknya adalah anak magang di RRI Bukit Tinggi. Dan kalau anak magang di RRI Bukit Tinggi itu kan ada beberapa jam ya diberikan kesempatan untuk bisa tandem sama penyiar. Semoga next sama Bang Asabel Yamin, ditungguin ya. Semoga ada kesempatan untuk kita bisa tandem bareng siaran di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2 ada dari Jakarta Timur, ada Kak Giva ya tadi kalau nggak salah. Bentar, iya Kak Giva. Kak Giva ini kirim salam untuk best friend Diana. Halo Kak Diana, dimanapun Kak Diana sekarang. Ini ada salam hangat dari Kak Giva. Yang mana Kak Giva sekarang lagi di Jakarta ya kalau nggak salah, bentar. Sambil cek lagi nih. Di Jakarta Timur. Dan semoga Kak Giva di sana sehat selalu, bahagia selalu. Apapun yang mungkin sekarang Kak Giva usahain, pekerjaan ataupun hal-hal lain, semoga diberikan kelancaran, kemudahan. Begitupun dengan teman-teman Pro 2 lainnya ya. Dan teman Pro 2, aku tadi udah seru-seruan juga bareng Kak Salwa, terus ada bareng Kak Disa, ada siapa lagi tadi ya? Ada Kak Januari juga, dan beberapa teman-teman lain yang selalu join, selalu setia beraku, dan senang banget rasanya gitu ya teman Pro 2 bisa kembali sapa teman-teman Pro 2 di live TikTok. Dan ada Kak Kiran teman Pro 2. Assalamualaikum Bang Abul. Waalaikumsalam Kak. Kakak apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan teman Pro 2 dari Semata Karnamu 2 dari Mario G. Klau, aku bakal ke requestan berikutnya. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Terus nanti bakal disusul dengan Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ada One Direction, Story of My Life. Terus juga ada Nicky Becker, Sumpah Mati. Fit Andi Rianto, dan juga ada Geisha teman Pro 2. Jadi tungguin aja, tetap setia di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Dimulai sejak usia 15 tahun di tanah kelahirannya Wonogiri. Ini di usia 78 tahun, semangat itu tidak pernah padam. Bah Jumari, dari Wonogiri ke Setiung. Beliau membawa serta gema tradisi leluhur untuk dirawat di ranah Minang. Lebih dari 6 dekade, jemarinya tidak hanya menggerakkan wayang, tapi juga merajut persaudaraan antar etnis melalui seni. Sejalan dengan semangat astacita dalam merawat jati diri bangsa, dedikasi Mbah Jumari adalah bukti nyata bahwa ketahanan budaya adalah jangkar persatuan. Di tanah rantau, beliau menjadi penjaga nyala harmoni, membuktikan bahwa perbedaan adalah kekuatan yang saling menghidupi. Mbah Jumari, penjaga tradisi, perekat negeri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2, barusan ada Kim feat Nabila Taqiya, Bayangan Cinta Yang Lalu. Nganterin kita ke pukul 22.58 waktu Indonesia Barat ya, teman pro 2 di malam hari ini. Dan artinya kebersamaan kita di program Story of the Day sudah akan berakhir, teman pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah request lagu, yang udah cerita, yang udah kirim salam. Thank you banget. Rame banget di malam ini. Asabul senang sekali bisa sapa teman-teman lagi di live TikTok maupun di WhatsApp Pro 2. Dan sama Pro 2, barusan Asabul udah cek lagi nih WhatsApp Pro 2 dan ternyata ada Kalara Purnamasari yang mohon maaf banget Kalara, Asabul telat buka WhatsApp dan gak sempat bacain pesan Kalara. Tapi pesan ini bakalan Asabul simpan untuk dibacain di next kesempatan. Jadi ini pesannya Asabul teruskan ke nomor pribadi. Nanti Asabul bakalan bacain di momen berikutnya Kak Lara ya, jadi tungguin aja. Dan buat teman pro 2 lainnya, thank you banget yang udah join, terima kasih yang udah request lagu, dan semoga next kita ketemu lagi di program yang sama. Asabul bisa putarin lagi lagu-lagu requestan kamu yang mungkin malam ini belum keputar. Thank you banget teman-teman pro 2, dan sampai ketemu di Story of the Day berikutnya. Aku putarin dulu satu lagu terakhir teman pro 2, Kenangan Terindah dari Geisha feat Irfan Samsons.

Tomo Pro 2, saatnya aku bakal putarin lagu nasional yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Ada Syukur dari Coklat Tomo Pro 2. Ini pertanda kita udah harus beralih ke program Jazz Music di malam ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kamu Tomo Pro 2 di program Story of the Day selama 2 jam ini. Semoga enggak hanya aku yang terhibur, tapi kamu juga terhibur ya di sana. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu, selamat beristirahat. Dan bagi kamu yang sekarang masih di jalan, hati-hati di jalan Tomo Pro 2. Semoga selamat sampai tujuan. Tomo Pro 2, kita ke lagu nasional dulu. Dan aku Asabul pamit undur diri. Nanti ketemu lagi bareng kamu di tutup siaran Tomo Pro 2 di pukul 23 lewat 58 waktu Indonesia Barat.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Robot identik dengan kemajuan teknologi di zaman modern. Namun nyatanya, pada zaman dahulu, masyarakat Sumatera Utara sudah bisa membuat robot sederhana dengan cara tradisional yang dikenal dengan sebutan si gale-gale. Si gale-gale ini menguasai sistem kompleks tali yang dibuat sedemikian rupa. Melalui tali yang ditarik ulur inilah si gale-gale dapat membungkuk dan menggerakkan tangannya layaknya orang sedang menari. Dengan tinggi mencapai 1,5 meter, berbalut kostum tradisional Batak, si gale-gale nyaris menyerupai manusia. Si gale-gale adalah bukti bahwa nenek moyang kita sudah dapat membuat boneka mekanikal atau robot meski dalam bentuk yang sederhana.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Temo Pro 2, Tasearah dari Betran Putra Onsu. Ngantarin kita ya ke pukul 23.56 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya aku putarin lagu terakhir kita Temo Pro 2, ada Judika, Putus atau Terus.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juni tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pradua, dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Senin tanggal 29 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi, Bapak Pradu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Senin ya, tanggal 29 Juni tahun 2026. Dan tentunya teman Pradu aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa, kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, dilanjutkan dengan tilawah on air sampai nanti terus jazz music sampai nanti ke pukul 6. Di pukul 6 makalan ada Spada sama Pagi Tema Pra 2 sampai nanti ke pukul 9, dan di pukul 9 makalan ada Kita Indonesia. Jadi buat teman-teman Pra 2 tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pra 2 FM, teman terbaik kamu.

0: malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba, yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, wa yakulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Apa? Udah jam 6?
6: Sepeda, sepeda! Anybody here?
5: Tunggu!
6: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pro 2 FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Selamat pagi teman Tridua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tridua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik dan ringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rin, ambilkan dompet papa di atas meja ya.
3: Nih, Pak.
4: Rin, jangan gitu dong. Masa gelempar gitu sama papa? Anterin dong.
3: Iya, Ma. Ini, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun tidak hanya terkait tutur kata, tapi juga perilaku.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kak.

0: Selamat pagi Tema Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, Taman Pro 2 Festival Layang-Layang Nasional 2026 diproyeksikan mendorong perputaran ekonomi masyarakat Purworejo. Kegiatan berlangsung di Pantai Ketawang pada tanggal 4 hingga 5 Juli mendatang. Festival menghadirkan peserta nasional dan juga internasional. Ribuan wisatawan diperkirakan memadati kawasan pesisir selama 2 hari pelaksanaan. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinporapar Purworejo Naira mengatakan antusiasme peserta sudah tinggi. Pendaftaran kompetisi bahkan telah ditutup. Beralih ke informasi yang kedua, Tema Pro 2 sutradara Bayu Ska kembali menghadirkan inovasi lewat film terbarunya berjudul Fofo. Film terbaru ini akan bergenre komedi fiksi ilmiah yang dibalut drama keluarga. Film ini mengangkat kisah unik tentang keluarga Madura yang kedatangan alien di wilayah pemukiman mereka. Fofo dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026 mendatang. Beralih ke informasi yang ketiga, Tema Pro 2, aktor David Harbour dan Millie Bobby Brown kembali dipertemukan dalam satu proyek setelah sebelumnya membintangi serial Stranger Things. Keduanya dipastikan membintangi sekaligus menjadi produser eksekutif serial thriller mata-mata terbaru di Netflix yang diproduksi A24. Serial yang sebelumnya yang belum diumumkan judul resminya itu ditulis oleh Jack Thorn, kreator serial The Lessons serta penulis film Enola Holmes, di mana Netflix langsung memberikan lampu hijau untuk memproduksi serial tersebut tanpa melalui tahap pilot. Tema Pro 2 telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini. Nanti keragam informasi lainnya di Pro 2 Info pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Good morning, everybody in this beautiful world, of course, ya. Yeah. And selamat hari Senin ya buat teman-teman berdua semuanya di pagi hari ini. Welcome to the reality, our reality life, our pay bills. Ya, di akhir bulan ini, ya, the pay bills is always haunted us, ya. Kayak kita tuh, aduh, pay bills ya, bulan depan ini. Ya, yeah, it's a normal things, ya. Yeah. Di negara Konoha, yeah, it's a normal things. Bukan hanya negara Konoha aja sih ya teman-teman berdua, tapi di berbagai negara gitu ya. Dan teman-teman, di pagi hari ini, as always, I'm gonna speak with you ya. Kita akan ngobrol tentang hal-hal yang membangkitkan semangat di pagi hari ini ya. Kalau biasanya teman-teman di pagi hari itu menyeruput kopi atau teh gitu ya, ditemani dengan ditemani dengan roti gitu ya, roti ataupun ditemani dengan cemilan-cemilan kecil gitu ya kan. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya udah kebiasaan, mungkin sebagian orang itu memiliki kebiasaan untuk sarapan dengan makanan yang berat gitu ya, ya itu their choice ya, pilihan mereka. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman berdua ya, kalau misalnya teman-teman pengen mengkonsumsi makanan yang agak berat gitu sarapan di pagi hari, kayak misalnya kayak misalnya teman-teman makan lontong gitu atau nasi goreng gitu ya kan. Nah, itu tuh sebenarnya berat gitu. Tapi ya it's okay lah, enggak apa-apa lah ya. Anyway, teman-teman, aku mau bahas mengenai salah satu topik yang mungkin teman-teman sedang mengalaminya saat sekarang ya. It's about quarter life crisis. Itu wajar atau bahaya enggak sih? Jadi quarter life crisis ya, itu sering banget kita dengar gitu ya. Aku tuh lagi quarter life crisis banget nih gitu. Sebenarnya jadi apa sih ya quarter life crisis itu? Ini istilah menggambarkan fase ketika seseorang biasanya berusia antara 20 hingga 30 tahun ya, mulai merasa kayak cemas, ragu dan mempertanyakan berbagai aspek kehidupannya. Kayak mulai dari karir, pendidikan, hubungan hingga tujuan hidup tuh kayak sebenarnya aku mau jadi apa sih ya? Nah, quarter life crisis ini bukanlah penyakit melainkan fase transisi yang cukup umum dialami banyak anak muda. Jadi masa ini sering muncul ketika seorang mulai menghadapi tanggung jawab yang lebih besar dan harus mengambil keputusan penting nih untuk masa depannya, teman-teman berdua. Apakah kamu bagian dari itu? Ya, kita akan bahas itu lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di mana lagi kalau bukan di 94,8 Proda FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Tradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

9.8 Prada FM, teman terbaik kamu masih di sepeda teman Prada 2 ya, dan masih membahas mengenai quarter life crisis. Nah, seperti aku bilang tadi, ini itu bukan penyakit ya. Nah, ada banyak faktor yang bisa memicu quarter life crisis. Salah satunya adalah tekanan yang memenuhi ekspektasi, baik dari diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Nah, di era media sosial, kita juga sering melihat pencapaian orang lain. Ada yang baru lulus, langsung dapat pekerjaan impian, ada yang sukses membangun bisnis, ada yang sudah beli rumah di usia muda, tanpa sadar kita mulai membandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain nih. Nah, ini tuh bakal ngasih tekanan yang baru nih buat kita teman-teman Prada 2 ya. Padahal yang terlihat di media sosial seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Kita nggak selalu tahu nih perjuangan, kegagalan, atau tantangan apa nih yang mereka hadapi di balik layar. Jadi buat kamu teman-teman Prada 2, stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena pencapaian seorang itu beda-beda, rezekinya beda-beda, jalannya juga beda-beda. Yang penting apa, kamu nggak patah semangat dalam meraih apa yang ingin kamu raih gitu ya. Karena sejatinya ketika kamu ingin berusaha untuk mendapatkan sesuatu, apapun usaha kamu itu adalah salah satu bentuk perjuangan, dan kamu harus menghargai itu nih.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pradua, yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.